0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang terus bersama dengan Sumi pagi ni.
2: Okey, jadi Sumi akan terus menemani hari cuti anda.
1: Ya. Ramai, maksudnya ramai yang bercuti juga.
2: Ramai yang bercuti hari ini.
1: Tapi ramai juga yang bekerja sebenarnya, Su. Kita pun bekerja hari ini.
2: Ya. Ada yang duduk dengan cucu, seronok dia jaga cucu dia lah.
1: Kan, matuk sayang cucu.
2: Matuk sayang cucu. Lebih dah segala-galanya. Nak minta macam-macam apa pun semuanya boleh.
1: Boleh. Kalau kata dengan cucu ni, Su, apa pun boleh.
2: Apa pun boleh.
1: Kadang-kadang anak bongsu tu dia rasa macam, ya Allah, kasih sayang dah dirampas.
2: Okey, kepada anda semua, selamat menjaga cucu lah ya.
1: Ya.
2: Jadi antara anda yang sedang makan, rehat-rehat, alhamdulillah, nikmatilah hari cuti yang diberikan hari ini.
1: Baik. Jadi Su, hari ni alhamdulillah Su, kita dapat melangkah masuk ke tahun baru hijrah. Bila sebut tahun baru ni, ramai yang bercakap tentang azam. Tetapi kita nak tanya soalan simple aja hari ni. Di sebalik azam tu, kita nak tahu jugalah satu perkara yang anda nak ubah, yang anda nak perbaiki hari ni, Su.
2: Maksudnya dah kita awal-awal ni, satu tahun ni, kita nak perbaiki satu benda yang kita rasa perlu diperbaiki lah untuk tahun baru.
1: Betul. Tak kira lah kecil ke besar, Su. Apa saja yang anda nak ubah, kongsikan dengan kami.
2: Ya, anda kongsikan dengan kami di dalam bulan Muharram ni, yang kita katakan sebagai permulaan untuk segala-galanya.
1: Yes.
2: Jadi kita perlu mungkin kita tengok balik diri kita ni, ada lagi kekurangan ke, yang perlu kita tambah baik lagi ke.
1: Betul.
2: Apa-apa je lah yang anda rasa yang boleh kita lakukan.
1: Mungkin ada yang nak ubah sikap yang suka bertangguh ni. Nak buat apa-apa asyik duduk tangguh je. Nak lebih jaga solat ke, mungkin lah, sukan. Dan juga nak kurangkan makanan-makanan manis.
2: Ataupun kadang-kadang mungkin kita selalu sibuk dengan keduniaan pun ada, selalu sibuk dengan kerja pun ada.
1: Okay.
2: Pada tahun ni, mulai tahun ni satu Muharram ni, rasa macam nak lebih kepada family.
1: Keluarga. Duduk sibuk. Kadang-kadang masa kita dengan keluarga kita, ataupun yang masih lagi ada mak dan juga ayah tu.
2: Ya.
1: Balik-baliklah jenguk mereka.
2: Okey, kepada anda semua, boleh kongsikan kepada kami soalan kami berkaitan tentang satu Muharram, satu perkara yang anda nak perbaiki.
1: Betul. Okey, jadi kongsikan dengan kami. Sekejap lagi kami bacakan apa yang anda nak ubah. Alright, jadi jangan ke mana. Jom kita nak bersama dengan Nuha Baharin, lagu yang berjudul Lahali.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Okey, kami sentiasa bersama-sama dengan anda pagi ni. Dan masih lagi aktif dalam 10 bersama dengan anda. Dan hari ini satu Muharram setiap tahun yang kita gelarkan Maal Hijrah lah. Sebab kita pun dengar lagu Hijrah itu pengorbanan. So memang betul. Memang adalah kita nak berhijrah ni memerlukan pengorbanan. Dan juga kita nak ingat juga dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Yang mana baginda berjaya membina sebuah masyarakat yang berteraskan nilai keadilan, saling menghormati serta hidup dalam kepelbagaian. Kadang-kadang bila kita berhijrah tu kan, mungkin kadang-kadang mulanya kita rasa macam berat.
2: Okay.
1: Macam susah.
2: Alright.
1: Tapi insyaAllah lah sebenarnya kadang-kadang apa yang Allah tentukan tu, itulah terbaik untuk kita.
2: Ya, mungkin kadang-kadang kita rasa macam, kenapa itu, kenapa ini. Tetapi hakikatnya, kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah adalah sebaik-baik
1: perancang.
2: Okay. Pagi ni pun kita macam tone down sikit.
1: Boleh jugalah. Tapi Najmi dah cakap perancang-perancang. Kawan wanita dia ingat benda lain lah.
2: Tengok lah tu.
1: Dia ingat pergi perancang.
2: Kita dekat tahun baru ni. Kita jernihkan pemikiran kita.
1: Saya nak berubah daripada banyak gelak ni, saya kena kurang-kurang gelak.
2: Oh, mana boleh.
1: Oh, tak boleh eh.
2: Kita sibuk lawak sudah gelak. Krik-krik saya dekat sini tu. Tengok macam tu.
1: Oh, tak boleh. Saya nak berubah apa. Banyak perubahan yang ni mungkin daripada berbelanja. Kadang-kadang saya ni suka lebih dari biasa. Mungkin kita nak berubah-ubah sikit lah. Berjimat-jimat sikit lah dari segi perbelanjaan untuk diri.
2: Okay. Saya pula, saya nak ubah pagi-pagi saya tak mau makan nasi.
1: Okay.
2: Saya nak makan roti je.
1: Dia tetap. Tapi, juga kalau Zul
2: renovate
1: yang dijibas tu panggil Riak Nova.
2: Okay. Dia Zul renovate.
1: Dia kata nasi dengan roti sama aja.
2: Sama aja?
1: Sama aja kandungannya.
2: Okay.
1: Dia punya kalori ke apa benda tu, lebih kurang kita makan roti makan nasi juga.
2: Sama lah.
1: Sama juga.
2: Okay. Baik, jadi saya nak bacakan juga sebenarnya kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Kedai FM yang boleh saya bacakan daripada Kak Ani Pokok Sena. Katanya tahun ni ataupun tahun baru ni saya berazam nak kurangkan penggunaan telefon ketika bersama dengan keluarga. Dia nak spend the quality time dengan keluarga dia tu. Kadang-kadang kita luangkan masa dengan keluarga tapi sibuk juga dengan urusan-urusan lain. Okay. Duk main telefon dan sebagainya.
1: Ya.
2: Betul
1: kan ni? Main telefon no? Fokus lah kepada yang paling lebih utama sekali.
2: Selagi dia pun masih ada, kita hargai.
1: Ya.
2: So,
1: ya.
2: Ada juga yang cakap berazam nak mula menyimpan RM5 ataupun RM10 sehari. Kalau kita simpan macam tu bermakna kata sebulan boleh 300 dah.
1: 300 kali 12.
2: 12 banyak
1: jumlahnya tu.
2: Boleh. Jadi 3600 sebulan setahun.
1: Bolehlah kita menabung eh. Okey. Teruskan menghantar kami apakah antara perkara-perkara yang anda nak perbaiki. Satu perkara dan juga kita nak kongsikan sebab tadi Najmi pun dah pasang lagu apa tadi?
2: Pusara di Lebuh Raya.
1: Pusara di Lebuh Raya. Rasa macam wow, kan. Bila sebut pasal pusara dia juga, kita pun turut sangat berduka cita lah dengan peristiwa yang berlaku, insiden yang berlaku kemarin, Najmi. Itu yang melibatkan Korporal Nur Azmi Abu Bakar, anggota tentera yang terkorban dalam insiden tu. Begitu juga dengan Prebet Siti Khadijah Sungip daripada skuad drone pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dan untuk jenazah Korporal Nur Azmi Abu Bakar ni, kabarnya oleh pemberita RTM kami ni telah pun selamat dikebumikan sekitar
2: 5.25 minit pagi tadi di tanah perkuburan Masjid Al-Bushra Merbuk Sungai Petani. Dan juga kita difahamkan jenazah Allahyarham yang dibawa dengan van jenazah 6 RAMD setelah selesai proses bedah siasat di Hospital Sultanah Bayar Lostar, disolatkan di Masjid Al-Bushra dengan kehadiran kira-kira lebih 100 jemaah yang terdiri daripada ahli keluarga dan juga warga Angkatan Tentera ATM sendiri.
1: Dan Allahyarham juga meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof 38 dengan dua anaknya Nurliana Danisha 14 tahun dan Muhammad Rizhan Darwish 8 tahun. Bila tengok juga video yang dikongsikan oleh rakan kita, Dayah kita ni,
2: amat menyentuh hati.
1: Amat menyentuh hatilah, sebab yang si kecil tu,
2: si
1: kecil tu berusia 8 tahun tu memang rapatlah dengan arwah kan.
2: Yeah.
1: Dia pun macam usia 8 tahun
2: tak tahu lagi.
1: Tak tahu lagi. Dia pun heran kenapa ayahnya dibawa turun ke liang lahat.
2: Dan soalan yang diungkapkan, kenapa ayah tidur?
1: Kenapa ayah tidur?
2: Kita tengok video tu, Allah Akbar. Sentuh hati kita, kita faham kesedihan tu.
1: Dan sedikit maklumat lagi, anak sulung Allah Yarham juga yang merupakan pelajar tingkatan 2 ni, merupakan anak syurga jugalah. Program pendidikan khas interaksi, integrasi PPKI, Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena 2.
2: Dan apa pun so kita doakan semoga kedua-dua mereka so ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okey. Baik, jadi berbalik kepada topik kita pada pagi ini, berkaitan dengan awal Muharram, apa perkara yang anda nak perbaiki dalam hidup anda? Seperti mana yang kita katakan tadi so, mungkin ada yang nak ubah daripada tidur lambat kepada tidur awal, kan? Kita kena perbaiki diri kita ke arah yang lebih positif.
1: Kalau kami nak berubah, kurang bercakap, tak boleh lah.
2: Tak boleh. Nanti orang marah kami.
1: Banyak marah, kurang.
2: Ataupun tak apa. Ataupun, kalau kata nak kurang cakap juga, suhu bercakap, Nazmi berkurang.
1: Oh, kurang.
2: Kami diam je.
1: Amboi, tak boleh.
2: Boleh lah.
1: Gaji sama. Jadi tak boleh. Kita kena sama. Okey, Bahtum Suria ni katanya nak perbaiki diri sendiri yang mana kurang dan cacat ilmu pengetahuan selama ni dari segi keagamaan. InsyaAllah pelan-pelan kita cuba betulkan balik apa yang kurang. Mungkin juga nak perbaiki diri untuk kerak-kerak rajin juga menunaikan solat tengah malam. Kira boleh lah, anda boleh kongsikan. Ini adalah coretan peribadi anda, kan?
2: Ya.
1: Tak salah, memang tak ada salah pun anda nak apa-apa sahaja.
2: Nak improvekan. Okey, dan juga daripada Syamsul Baharin, perkara yang hendak diperbaiki adalah katanya sentiasa memohon kemaafan daripada rakan-rakan jika sekiranya anda membuat satu kesalahan antara bergaduh serta memarahi jiran-jiran tegur-menegur dalam grup tidak ikhlas. Nasihat saya, hormati antara satu sama lain, lebih-lebih lagi budak-budak muda sekarang ni kena hormat menghormati orang yang lebih tua, kata Yesus.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Aktif anda sebelum setiap rancak berbisa masih lagi gandingan dua suara ini menemani anda untuk jam 8.45 minit pagi. So.
2: Bersama dengan Sumi pagi ini.
1: Ya.
2: Dan kami akan terus temani anda sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Betul. Okay, so kita tengok so ramai dah yang komen-komen dekat kita so. Berkaitan dengan topik kita pada pagi ni. So fokus tu.
2: Ya. Yeah.
1: You dah tersasul ni.
2: Tersasul. Sebab saya tengok, saya rasa dah lama dah. Rupanya pukul 8.45. Lagi satu pula DJ Najmi hari ni lagu-lagu dah
1: Ijrah itu pengorbanan.
2: Oh, sebab tu lah dia hijrah. InsyaAllah kita akan dengar lagu-lagu sebeginilah bila tugasan Najmi nanti. Alhamdulillah. Tu Amran Mustafa.
1: Amran Mustafa, okey. Katanya selamat pagi dan juga salam Mal Hijrah. Azam saya tiap tahun tak pernah tercapai. Sambut tahun baru Mal Hijrah. Bagi saya satu pantun. Saya bagi satu pantun katanya. Semua kita hendak ke Mekah. Tetapi duit masih belum bersedia. Tiap-tiap tahun Azam nak menikah. Tapi sampai kini masih menduda. Mana-mana mai pula pantun ni Zul.
2: Duda.
1: Kita tengok
2: sikit. Tiap tahun Azam nak menikah kan.
1: Azam nak menikah.
2: Nak buat macam mana Cik Amran. Buat macam mana jodoh tak sampai-sampai lagi.
1: Ya.
2: Bila waktunya dah tiba, insyaAllah Cik Amran kita akan mengakhiri zaman dudanya.
1: Okey, untuk Cik Amran kita,
2: ya.
1: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu. Ku bawa bernyanyi. Bawa lari ke tu?
2: Selalunya pantun macam tu. Tukar, sudah tukar lah.
1: Tukar.
2: Oh.
1: Saya ambil jalan tengah, tak berani juga. Siapa bawa lari tu? Marah orang.
2: Marah orang. Kita menggalakkan untuk bawa lari yang nak darah orang tangan. Jangan. Kalau dah berkenan, kalau dah suka, kalau dah ni.
1: Kita ikut cara yang betul.
2: Tapi kalau dah ada apa tu orang kata, bakal-bakal tu tak begitu berkenan juga. Kita dah buat macam mana pun, nak buat macam mana. Jodoh.
1: Satu benda yang
2: ada jodoh.
1: Satu benda yang kita kena faham so. Kalau dia jodoh orang, kita pun orang juga so.
2: Selagi dia tidak berkahwin, selagi tu kita ada harapan.
1: Ya. Sinar di hujung terowong.
2: Sinar.
1: Baik, kita nak balik kepada topik kita so. Kita dah menyimpang dah ni.
2: Ya, betul, sangat menyimpang ya. Kita nak perbaiki satu benda, nak perbaiki.
1: Ya.
2: Perbaiki mungkin dari segi anda yang jenis kurang bersosial. Tahun ni rasa macam nak kena-kenalah sikit. Tunjuk-tunjukkan sikit lah dia kan. Itu kan rajin-rajin. Ada orang yang berat mulut pun ada. Mungkin lepas-lepas ni kena ringan sikit lah.
1: Kena ringan. Kalau kata berat mulut ni, dia bubuh apa kat mulut tu?
2: Emah.
1: Patutlah berat.
2: Emah berkilo-kilo.
1: Berkilo tu no?
2: Kan geram-geram dia.
1: Tu dia. Ish.
2: Tu yang
1: dahsyat.
2: Dia.
1: Okey, daripada Maksud Fauziah pula, ataupun Fauziah Hussein, katanya, Assalamualaikum Sumi, Azam saya nak kurangkan berangan, katanya tu. Nak kurangkan berangan?
2: Kurangkan berangan.
1: Selama ni berangan sangat ke?
2: Jangan kan. Tapi kan sebenarnya, berangan tu adalah satu benda yang meningkatkan fungsi otak kita.
1: Ya meh?
2: Ya. Okay. So, jadi tak salah nak berangan. Tak salah.
1: Ni mesti kuat berangan juga ni.
2: Asalkan tahu bertempat. Tak salah berangan. Asalkan tahu bertempat.
1: Baik. Pandang di corner aku tu pula.
2: Betul. Sebab memang sebenarnya daripada kita tengok television lah. Daripada kita tengok handphone kita.
1: Okay.
2: Lebih baik kita berangan.
1: Lebih baik kita berangan.
2: Sebab bila okay, kita dah fikir macam-macam kan. Lepas tu kita tengok pula telefon kita. Kita tengok pula berita-berita pula. Dia nak proses pula apa yang kita tengok tu. Tadi kita fikir benda lain ni. Kalau kita berangan, dia teruskan dengan fungsinya.
1: Baik. Okay. Hebat.
2: Alhamdulillah
1: hebat,
2: saya hari ini Profesor Madya Suryani.
1: Suryani?
2: Dalam
1: rancangan lawat ke dah?
2: Okay lah kepada anda semua, itulah salam satu Muharram lah untuk anda semua. Jadi banyak perubahan-perubahan yang anda nak perbaiki, anda bolehlah, sebab inilah masanya.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang orang kata tunggu tahun depan lah. Tunggu tahun depan. Ini maksudnya dah awal Muharram ni, tentunya awal daripada permulaan bulan-bulan yang lain, bulan-bulan Islam yang lain. So, jadi pastinya kita ni nak lakukan sesuatu perubahan, bukan saja untuk orang lain tapi untuk diri kita juga.
1: Yeah. Dan jika kita pernah harapkan orang lain untuk ubah kehidupan kita kerana Kata orang tu, perjalanan seribu batu bermula daripada langkah yang pertama. Maksudnya kita kena ubah dah benda-benda yang tak elok tentang diri kita. Mungkin selama ni kita selalu duduk bercakap-cakap bahasa orang ataupun jadi batu api. Kita kena ubah benda tu so,
2: kita boleh jadi batu loncatan.
1: Wow.
2: Dia tak mau jadi batu api?
1: Pandai. Oh, dia kena macam tu. Okey, daripada Sarah Ismail Kuala Nerang, katanya selamat pagi DJ berdua. Salam Muharram buat semua peminat Kedai FM. Kita juga ada Pak Longman. Okey. Selamat bertugas pada awal Muharram. Satu Muharram insya-Allah ada perubahan yang mendadak Su. Kenapa Su saja? Saya ingat script admire Su lah Su. Selalu dia sebut pasal Su saja.
2: Sebab Su tu pendek daripada so, Najmi tu panjang nak type. Najmi dah 5. Okay. Su tu 3.
1: Baik.
2: So daripada 5 baik type 3 je.
1: Saya nak baca lagi habis ke?
2: Ada lagi.
1: InsyaAllah ada perubahan yang mendadak Su titik pada titik pula. Tahun 2026 ini. Okey, terima kasih banyak.
2: Okey, perubahan mungkin juga daripada dulu kita ada kerap makan makanan yang kurang berkhasiat. Kita tahu ni dah cek-cek kesihatan kurang memberasangkan. Kita nak ubah gaya pemakanan kita.
1: Ya, mungkin ada yang paras kolesterol tu tinggi. So kena kurangkanlah makanan-makanan yang berminyak. Kan benda yang goreng tu jangan duk makan sangat. Geng-geng yang duk makan ayam gepuk ni, so macam mana pula?
2: Teruskan
1: kalau kata anda belanja kami.
2: Kalau belanja kami.
1: Okeylah.
2: Okey, terus berhibur dengan Sumi.
1: Kedai FM Musra Harmoni.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sadar, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM. Sumi di sini menemani anda sambil-sambil yang tengah menonton, yang tengah menyaksikan perlawanan di antara Argentina dan juga Algeria. So,
3: sudah berlangsung kan?
2: Sudah berlangsung. Tadi terkejut juga penonton atau penyokong-penyokong Argentina sebab Algeria dah skor gol tapi tak dikira sebab offside. So,
3: Saya pun tengok dah masuk dah. Baru je permainan sepak bola dimulakan. Lebih kurang dalam
2: 11 minit.
3: Lepas tu tiba masuk pula gol. Rupanya dibatalkan offside. So, jadi masih kekal 0-0 lah.
2: 0-0. Okey, dan juga kalau kita tengok perlawanan tampak seimbang lah. Jadi untuk anda yang nak mengikuti perlawanan yang membabitkan perlawanan di antara Argentina dan juga Algeria, boleh terus di saluran RTM saluran sukan.
3: Dan juga ada juga boleh saksikan versi RTM Click.
2: Okey, baik. Tadi kan kita dah tengok jugalah kan, mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau kata Piala Dunia ni biasanya tiket untuk menyaksikan perlawanan ni berapa?
3: Tiketnya saya dimaklumkan oleh rakan-rakan yang menjual kat sana lah. Mereka kata memang tahun ni mahal.
2: Gol jaringan daripada Lionel Messi. Argentina sudah mendahului
3: dengan 1-0.
2: Rembatan jarak jauh yang disempurnakan oleh Lionel Messi ketika ini. Itu dia.
3: Ini secara langsung kami buatkan khas kepada anda. Gol akhirnya dibolosi juga dengan 1-0. Seronok tengok bola ya. Pagi-pagi jadi tak adalah kita nak berjaga malam ke apa semua tengah pagi kan. Sebab perlawanan ini bermula tadilah sebelum pukul 9 tadi kan. 5 minit sebelum pukul 9 tadi.
2: Okey, itu dia yang boleh membawakan secara langsung keputusan semasa yang mana menyaksikan Argentina sedang mendahului 1-0
3: setakat ini
2: jaringan daripada Lionel Messi. Itu dia sebenarnya.
3: Okey, jadi kami akan bawakan lagi keputusan-keputusan. Kalau ada di antara anda yang dah buat ucapan kepada semua, teruskan dan terus bersama dengan Sumi pagi ni.
2: Dan juga sebelum tu kita akan terus untuk kongsikan ataupun kita akan sambung siar selepas ini.
3: Untuk secara langsung sambutan Maal Hijrah sebentar nanti. Tiket berapa? Kabarnya kan tiket memang cukup mahal.
2: Mahal. Bukan sebulan gaji Su ke?
3: Sebulan gaji Su
2: RM50,000 je Su.
3: Harga tiket Piala Dunia dilaporkan ini untuk final. Kalau untuk tiket-tiket biasa ni saya belum tanya lagi lah. Saya cuma tanya kalau final berapa?
2: You call kawan you tadi.
3: Kawan saya tadi. Hingga boleh mencecah sampai RM51,600 bagi tempat duduk biasa aja.
2: Tu maksudnya tempat duduk yang biasa-biasa
3: kalau
2: tu.
3: Kalau yang tu berjuta-juta sampai 9 juta pada.
2: Tu dia. Finals
3: itulah dia. Tapi memang dikatakan agak mahal lah untuk tahun ini ataupun untuk kali ini. Tapi dah buat macam mana kan. Dah nampak peminat bola
2: Pi jugalah.
3: Walaupun dia mencecah berganda-ganda.
2: Itu bagi yang berkemampuan lah. Okay, kalau macam kita ni tu tengok dekat RTM je. Sebab kita ada benda apa, saluran percuma.
3: Saluran percuma. Betul-betul percuma.
2: Okay lah, jom kita nak bersama dengan Wing pula. Bernafas dalam lumpur.

0: Sional FM, Nurul Hidayah Mat Nawai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Al Hijrah. Selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM. Saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga rakan pelapor saya pagi ini.
1: Ya, saya Sofia Abdullah.
0: Bagi lintas langsung sambutan Mak Al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan hari ini kami berdua bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya untuk hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan kami berdua mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi sebab itu,
1: ya, Masya Allah.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Sebab itulah bertambah sihat lagi bila kita berada di sini sebenarnya, Farhana.
0: Ya, Allah izinkan kita berada di hari yang penuh bersejarah, Masya Allah. Tahun baharu kita hari ini kan, Sofia?
1: Ya, betul tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madani diberkati, ummah dihayati. Tu kita tekankan sikit tu. Sebab apa? Ia adalah tema Ma'al Hijrah kita tahun ni. Jadi syukurlah kita ya, cukup bertuah. Sebab apa? Kerana dapat meraihkan sambutan tahun baharu dalam kalender Islam ini, bukan sekadar kita memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi sebaliknya, ia membuahkan hikmah yang cukup besar apabila kaum Muhajirin dan juga Ansar di dipersaudarakan, manakala Islam pula mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan hijrah ni, Farhana dan juga untuk pendengar Nasional FM, bukan bermaksud semata-mata kita ni berpindah aja kan, secara fizikal kalau kita tengok kan, tapi hijrah ni hijrah hati, hijrah fikiran, jiwa, lepas tu rohani, ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelum ni. Dan untuk kita sebenarnya nak dapatkan kejayaan, kita nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apapun segala kebaikan yang kita lakukan, walaupun seberat biji sawi sekalipun, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberi balasan pahala di akhirat kelak. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak tambah sikitlah boleh ya,
0: boleh.
1: Dari surah Al-Anbiya ayat 47, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Dan untuk semua pendengar Nasional FM pagi ini, boleh juga ikuti majlis sambutan Ma'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik. Manalah tahu kalau ada dekat luar ke kan, breakfast kat luar tu boleh dengar juga dalam talian. Atau juga yang ada saluran MyTV 701, dan bolehlah tonton juga secara langsung sekarang ni di kaca TV 1, dan juga boleh ditonton di seluruh dunia di mana juga Aki Ukti berada waktu ni, di live Facebook dan juga YouTube JAKIM.
0: Alhamdulillah. Dan seperti yang Sofia katakan tadi tentang penghijrahan tahun baru kita ni kan, suka juga kita nak sama-sama lah memperbanyakkan doa kita, semoga Allah tetapkan hati kita. Kita juga mohon cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah mencintai kita. Dan boleh juga kita sama-sama amalkan doa ni, doa mohon cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Mudah-mudahan Allah memberi kita rasa cinta kepadanya, dan juga Allah cinta kepada kita, dan juga kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kan Sofia,
1: dan sedikitlah kita nak sebelum kita teruskan acara yang seterusnya selepas ini, untuk panduan anda semua bahawa semalam kita ada program tausiah Ma'al Hijrah di sebelah malam tadi, di ambang kita menyambut Ma'al Hijrah untuk tahun baru ni, dan juga ada majlis bacaan doa Ma'al Hijrah juga diadakan di sini Masjid Putra, yang mana bermula 4 petang. Dan betul? Semalam dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa yang mana ianya dipimpin malam tadi ya, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali, dan diteruskan kita pagi ini pula lah kesinambungannya untuk kita menyambut sambutan Maulid Hijrah 1448 Hijriah.
0: InsyaAllah. Dan seketika nanti kita masih lagi menantikan tetamu-tetamu kehormat kita, difri kehormat, untuk sama-sama orang kata memeriahkan ataupun mengimarahkan majlis kita pada hari ini. InsyaAllah waktu ini kalau kita dapat kongsikan keberangkatan tiba Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan untuk mencemar duli yang berangkat ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Turut hadir juga memeriahkan majlis pada pagi ini insyaAllah Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan seterusnya juga turut hadir bersama-sama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya Sofia, kalau dapat kita kongsikan lagi, turut sama hadir Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri yang turut hadir sama ya, dan tuan yang terutama duta-duta dan juga para perwakilan asing. Dan tidak ketinggalan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu ketua pengarah JAKIM, turut sama orang kata memeriahkan lagi majlis pada pagi ini insya-Allah.
1: Kita masih lagi menunggu untuk kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrul Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah untuk berkenan ya masuk ke dalam Dewan Solat sekejap saja lagi insyaAllah. Dan masih lagi semuanya menunggu dan menantikan kehadiran iaitu duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak untuk masuk ke dalam Dewan Solat waktu ini. Dan apa yang kita dapat lihat di dalam Dewan ini, rakan-rakan yang hadir ya, semua kontingen pun ramai ya,
0: ramai 5,000 orang,
1: 5,000 orang dari pagi tadi penuh memasuki Dewan Solat, dan ada yang tunggu di pekarangan.
0: Saya sempat solat subuh di sini dan tengok masya-Allah dah ramai yang sudah solat berjemaah, menantikan sambutan yang sangat masya-Allah meriah hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dengan pelbagai warna-warna pakaian kan.
1: Ya masya-Allah, itu dia.
0: Dari pelbagai jabatan untuk sama-sama mengimarahkan program ini.
1: Itulah dia kemakmuran yang ada di negara kita Malaysia tercinta ya, dengan orang kata pengisian kerohanian yang akan kita sampaikan dan bawakan pagi ini untuk semua pendengar Nasional FM. InsyaAllah dari awal sampailah ke penghujungnya, jangan ke mana-mana. Kita ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang semua nantikan setiap tahun, iaitu tokoh yang akan diumumkan di hujungnya nanti.
0: Itu yang kita nantikan, penerima tokoh kebangsaan dan juga penerima tokoh antarabangsa. Itu yang orang kata acara kemuncak lah masya-Allah untuk hari ini. Dan insya-Allah seketika nanti juga untuk orang kata memberkati majlis pada pagi ini, kita akan sama-samalah dengarkan alunan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sohibul Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, seketika nantilah insya-Allah.
1: Insya-Allah. Dan tadi kalau di awalnya saya bercakap dengan dia dan juga pendengar Nasional FM awal pagi tadi, waktu lapor terus tu, cuaca cerah dan angin-angin sepoi bahasa. Tapi sekejap tadi ni, baru kejap ni hujan sedikit,
0: membasahi bumi Putrajaya.
1: Jadi hujan rahmat sebenarnya insyaAllah untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ni insyaAllah.
0: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
1: InsyaAllah kalau boleh, pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya kan. Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ni sama-sama mendoakan untuk kita berdua dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
0: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
1: orang kata monotonous, stereotype kan. Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah, kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga, betul, tapi biar orang kata life balance lah,
0: seiring
1: macam tu.
0: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang. Betul. Kita masuk tahun baru hijrah ini dah 1448. Rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah. Tak lama lagi.
1: InsyaAllah.
0: Dah Muharram kan.
1: Tahun baru. Umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada, yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah, usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah.
0: Ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal.
1: InsyaAllah. Okay.
0: Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Suara Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
2: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh keberkatan ini kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru hijrah ini kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada

0: Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, permusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya hafidhu ya alim. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhammadin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Amin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya.
2: Mm-hmm. Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya, dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni hinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
1: Amin. Amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
2: Bibir kita sentiasa mengingati Allah, dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya. Betul. Anak, untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
1: Iya. Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
3: Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah duli tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya, keberangkatan ke bawah duli tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menyunjung kasih tuanku. Yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri. Yang amat berbahagia Datin Amar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir. Yang berhormat Tan Sri Dato' Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Yang berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa Agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, seterusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita, suka atau tidak. Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan juga pendengar Nasional FM pagi ni, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
2: Masya-Allah.
1: Tu dia
2: keyword dia kan?
1: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain, tapi ini adalah satu ayat yang saya suka. Perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
2: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah. Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
1: Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini ditahdiraja, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
2: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus dikurniakan usia, membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar, bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatu padukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi SAW, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Ma'al-Hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Ma'al-Hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok." Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al-Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Majlis menjunjung tahdi
2: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang
5: demikian tadi titah diraja sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah bagi tahun 2026 Masihi. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Awal Muharram hadir membuka lembaran baharu, mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah. Iza bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Sumi yang telah pun bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda sepanjang 18 jam siaran bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jom teruskan bersama kami 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit hempedu. Okey, selamat tahun baru buat semua. Semoga kita sentiasa diberkati Allah selalu. Dan teruskan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Aluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkatan, setiap usaha diberi kemudahan dan setiap doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Jom interaktif 10-2.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menantang.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Izan masih lagi bersama dengan anda. Dah pun hampir 10.45 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Okey. Jadi semoga tahun baru hijrah ini akan membawa satu perubahan kepada diri kita lah. Perubahan ke arah yang lebih baik lah kan. Lebih baik daripada hari ini. Mungkin kita kena juga berubah, lakukan sedikit walaupun sedikit perubahan untuk diri kita ke arah yang lebih baik. Okey, apapun semoga kita terus istiqomah dalam melakukan segala kebaikan untuk positifkan kehidupan diri kita. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu, 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Hang pergi beli ayam tak lagi?
2: Pidah mak, beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati mak. Ayam segar, halal, suci, senang mak nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, saluran sukan dan juga RTM Klik. Juga untuk anda yang mempunyai masalah dengan RTM Klik anda, anda boleh lakukan tips inilah, okay? Jika anda mengalami masalah video tak dimainkan, aplikasi mungkin tersekat, buffering sepanjang berpanjangan ataupun paparan tak stabil, anda boleh tutup dan juga buka semula aplikasi RTM Klik anda. Tutup aplikasi sepenuhnya dan buka semula RTM Klik ataupun periksa sambungan internet di rumah anda. Pastikan wifi atau data mudah alih stabil. Cuba restart router jika perlu. Cuba tukar antara wifi dan juga data mudah alih anda. Anda juga boleh clear cache aplikasi Android ataupun smart TV tertentu. Pergi ke settings, apps, RTM Klik, pilih clear cache. Jika perlu, pilih clear data, akan lock keluar account lah. Jadi restart peranti anda, matikan dan hidupkan semula telefon, smart TV ataupun tablet anda. Anda juga boleh kemas kini aplikasi RTM Klik. Pastikan RTM Klik adalah versi terkini dari Google Play Store, Apps Gallery, App Store dan juga padam dan pasang semula aplikasi. Restall RTM Klik anda, uninstall RTM Klik, restart peranti anda, install semula aplikasi dari store rasmi dan juga boleh cuba platform alternatif yang mana akses melalui player web, desktop, laptop, cuba peranti lain seperti Android TV, telefon atau tablet, gunakan fungsi casting, AirPlay, AirPlay jika disokong. Dan juga sedikit pesanan untuk anda, prestasi aplikasi juga dipengaruhi oleh spesifikasi peranti anda. Versi sistem operasi, firmware smart TV serta kelajuan dan kestabilan internet. Jadi pengalaman pengguna mungkin berbeza antara satu peranti dengan peranti yang lain. Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Sedang berlangsung ketika ini di saluran sukan Argentina dan juga Algeria 3-0. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Awal Muharram hadir membuka lembaran baharu, mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkatan, setiap usaha diberi kemudahan dan setiap doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa.

0: tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Awak, lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
3: menerusi RTM Flip.
5: Kedai FM Mesra Harmoni 11.15 minit pagi. Kita nak bersama seketika bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum. Selamat pagi, Lin.
6: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak Izzah. Apa khabar?
5: Alhamdulillah, Lin. Sihat-sihat. Ya. Okey, teruskan pagi ni perkongsian untuk pendengar kita.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Salam Al-Hijrah. Okey, hari ni bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada abang kakak, makcik-pakcik, adik-adik semua yang mana dah menggunakan produk daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ya. Terima kasih ya, kerana juga turut merekomendkan lah, turut mempromosikan produk kita pada rakan-rakan, saudara mara dan sebagainya. Jadi kepada yang lain yang tengah mencari tilam, bukan saja untuk keselesaan ya, tapi juga untuk sokongan badan, untuk mengurangkan rasa penat seharian bekerja, untuk mendapatkan tenaga semula di pagi hari ya, untuk kita melakukan aktiviti dengan lebih baik. Jadi apa kata dapatkan tilam di Organic Mattress. Pelbagai pilihan tilam kami sediakan untuk membantu anda bagi dapatkan istirahat yang sempurna. Okey, nombor telefon kita 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, kepada yang mungkin baru mendengar, Organic Mattress Sdn Bhd dah ada berada dalam bidang ni selama 32 tahun. Kita menjual tilam. Tilam-tilam yang kita jual kebanyakannya memang kita buat sendirilah daripada kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, kalau dari segi penghantaran produk juga, kita hantar sendiri daripada kilang terus ke rumah pelanggan, bukan saja di negeri Perak dan Kedah tapi di seluruh semenanjung Malaysia. Okey, bayaran pula hanya perlu pelanggan lunaskan, sebaik saja tilam tiba di rumah. Okey, jadi jom kita nak cerita lagi apa yang menarik, apa tilam yang ada di Organic Mattress. Okey, hari ini kita nak mulakan dengan pilihan tilam pertama kita, iaitu tilam Surya. Okey, untuk tilam Surya ni, yang ni antara produk yang terbaru, tapi baru pun tak barulah, hampir setahun juga ya kita keluarkan produk Surya ni. Surya ni dia kopi daripada Manja, cumanya ini untuk set basic bagi anda yang mencari tilam dengan harga yang lebih rendah ya, tapi nakkan tilam yang juga baiklah dari segi sokongan keselesaan, boleh proceed untuk dapatkan tilam Surya. Untuk tilam Surya ni kita buat daripada high density rebond ya, menggunakan foam dan juga rebond, yang mana kita buat tilamnya melalui proses pemadatan bahan supaya bila duduk, bila baring, bila tidur dia tidak tenggelam mengikut berat pelanggan. Jadi yang ni dia boleh tampung berat maksimum sehingga 180 kg. Jadi kalau ikut dekat Malaysia ni biasanya pasangan suami isteri sekitar 140-150, lebih kurang macam tu. Jadi yang ni dia boleh tampung berat yang lebih, iaitu 180 kg. Okey, dan dia ada diberi jaminan jugalah jangka hayat guna 10 tahun. Dalam masa tempoh 5 tahun sekiranya berlaku masalah melengkung atau tenggelam, kita akan servis secara percuma. Okey, untuk Suria ni dia sesuai untuk semua peringkat umur. Dulu untuk tilam Suria kita guna kain terikat. Ya, tapi kita dah upgrade kepada kain knitted, kain tenunan benang halus sebab musim panas dan sebagainya. Jadi kita gunakan fabric yang lebih nyaman, lebih selesa. Okey, bahan dalam jangan risau. Fungsi tetap ada dari segi sokongan, keselesaan, ya, dapat membantu memberikan tidur yang baik dan buatkan kita bangun pagi dengan badan yang rasa lebih baik. Ya. Tak adalah kita nak bawa masalah penat lenguh badan tu sampai ke hari besok. Okey, untuk tilam Suria, kita ada sediakan beberapa ketebalan dan juga saiz pilihan. Okey, saiz kita ada saiz bujang, saiz queen, saiz king. Ketebalan kita ada start daripada 5 inci, 6 inci, 7 inci, 8 inci, 10 inci. Ya, untuk tiga, untuk bujang kita ada 5 dengan kita ada 6 dengan 8 inci. Untuk queen kita start daripada 5 inci sampai 10 inci. Untuk king dia ada 8 dan juga 10 inci. Okey, jom kita pergi kepada untuk 5 inci terlebih dahulu. Okey, 5 inci kelamin, harga pasaran kita jual dengan harga RM788. Yang ni siapa nak letak untuk bilik tetamu ataupun nak letak dekat ruang tamu, nak jadikan tilam kedua, ketiga, kan, nak top up pada bahagian atas, boleh. Okey, ataupun mereka yang ada masalah kesihatan, kan, tak naklah tilam yang tebal-tebal sangat, jadi boleh dapatkan yang 5 inci. Walaupun dia 5 inci, performance dia sangat bagus. Bila kita letak kat lantai, dia tak rasa keras lantai. Okey, harganya berapa? Harga RM788. Tapi hari ni kita datang dengan promosi trade-in tilam lama yang mana kita nak bagi dengan harga hanya RM488 sahaja. Okey, untuk 5 inci kelamin, ya, untuk queen, bukan untuk bujang, eh. 5 inci RM488. Yang ni stok tak banyak, siapa nak kena cepat. Okey, yang 6 inci, 6 inci kelamin RM588. 7 inci kelamin RM688. 7 inci kelamin RM688. Manakala 8 inci kelamin RM788. Yang ni harga semua dah siap train. Harga perlu bayar, harga yang Lin bagi tahu ni. RM488, RM588, RM688 dan RM788. Okey, ini untuk tilam Suria. Kalau yang bujang, kita ada 6 inci RM488, 8 inci RM588. Itu tilam bujang. Okey, jadi bagi anda yang nak dapatkan promo ni, jadi kena cepat telefon sebab stok ni pun makin menipis. Jadi boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yang mana nak tempah untuk tilam Suria Organik dengan harga bawah RM1,000 tadi, dengan harga promo, kena telefon segera untuk dapatkan tilam-tilam tersebut. Okey, jadi kita berhenti seketika. Lepas ni kita nak sambung pula cerita mengenai tilam manja organik. Jadi kita kembali selepas ini.

0: kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Matrix. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah cerita mengenai tilam suria keluaran Organic Mattress, jadi bagi anda yang nak dapatkan tilam premium untuk letak dalam bilik utama bilik anda sendiri. Sebab kenapa kita katakan tilam ni tilam premium? Sebab dia mempunyai ketahanan sehingga 10 tahun ya. Dan juga lagi satu, tilam ni boleh bantu secara menyeluruh. Okey, menyeluruh tu macam mana? Daripada awal anda balik kerja, badan penat, kita baring kan, kita landing atas tilam ni, dia akan rehatkan badan yang penat bekerja, mengurangkan tekanan, merehatkan belakang badan dengan baik. Jadi kita rasa segala rasa penat, segala rasa letih hari tersebut dapat dikurangkan atau dihilangkan. Dan bila kita tidur, dia bantu untuk bagi sokongan yang sempurna pada tubuh badan, terutama pada 5 zon utama pada badan, bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Jadi dia akan membantu untuk sokongan yang terbaik, terutama pada bahagian belakang anda. Okey, tilam ni separa empuk, tak terlalu keras, tak terlalu lembut, tapi boleh menampung berat sehingga 250 kilogram. Siapa yang ada masalah ketidakselesaan pada belakang, pinggang, lenguh ya, jadi boleh menggunakan tilam ini. Apa nama tilam ni? Ini adalah tilam manja organik. Tilam manja organik dah melalui proses penambahbaikan pada bulan 2 yang lalu, yang mana apa yang kita tambah dari segi jaminan ya, daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Okey, dan yang keduanya dari segi penggunaan fabric, kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Okey, seterusnya kita gunakan, tambah fungsi, iaitu fungsi dual comfort yang boleh mengagihkan tekanan badan secara sama rata ke seluruh permukaan tilam. Okey, memang sangat best, memang sangat seronok bila anda menggunakan tilam manja, terutama lepas penat bekerja. Kita buat kerja di lapangan ataupun di pejabat, apa kerja sekalipun, even duduk kat rumah, suri rumah pun memang sangat penat. Jadi dapatkan satu tilam manja untuk anda beristirahat. Okey, terutama kepada anda yang mungkin waktu rehatnya, waktu tidurnya tu tak panjang ya, sebab kita ada kekangan masa, sibuk dengan urusan seharian dan sebagainya. Jadi anda boleh dapatkan tilam manja untuk pastikan rehat anda tu lebih berkualiti. Okey, untuk tilam manja, harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700 untuk seunit, RM1,700. Tapi untuk hari ini kita nak bagi dengan harga potongan untuk tilam lama. Kalau pelanggan ada tilam lama kat rumah, tak kira apa jenis, apa saiz, apa ketebalan pun boleh. Trade-in tilam tersebut RM300 kita kurangkan. Daripada RM1,700 tolak RM300, tinggal berapa? Tinggal RM1,400. Okey, daripada RM1,400 tu nak taklim belanja dapat harga lebih murah. Kalau nak, kena telefon sekarang, sebab untuk 7 orang yang pertama, Lin nak belanja dengan harga serendah RM1,000 sahaja. RM1,000 dapat tilam 8 inci kelamin queen, boleh guna setiap hari, setiap malam dan boleh guna sehingga 10 tahun dalam jaminan. Jadi ini adalah harga yang sangat berbaloi untuk anda berikan hak kepada tubuh bagi dapatkan istirahat, sokongan dan juga tidur yang lebih baik. Ya, supaya kita dapat guna badan kita dengan sebaik mungkin keesokan harinya. Siang bekerja, malam istirahatlah. Okey, jadi apapun, hubungi kami di nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Jangan tunggu belakang makin sakit, jangan tunggu pinggang makin lenguh, jangan tunggu tilam makin mendap baru anda nak tukar. Ya, jadi boleh dapatkan sekarang. Jadi hubungi 013-584-0288. Pemanggilan awal akan diberikan tawaran hanya RM1,000 daripada harga asal RM1,700. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11.30 minit pagi, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

aplikasi pintar, jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: house. Interaktif 10 Dua Hashtag Rancak Serata-rata.
1: Jom interaktif 10 Dua agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 dan pun 11.45 minit pagi. Selamat pagi Syamsul Baharin Alustar, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah buat seluruh umat Islam sekalian. Juga untuk Salfarina Hayati, salam Ma'al Hijrah juga, semoga urusan kita dipermudahkan. Ayan Syed dari Sungai Petani, hari ini cuti, jadi aktiviti di rumah je lah kan, dengan tugasan-tugasan di rumah. Okay, Kak Salihadin, selamat pagi, salam Ma'al Hijrah. Juga untuk Hajah Halijah Hamzah, selamat bertugas, terima kasih, semoga sihat-sihat ceria-ceria selalu. Juga untuk Hamidah Muhammad Isa, salam Ma'al Hijrah, semoga tahun baru ini kita semua dimurahkan rezeki dan sihat sentiasa, berazam menjadi insan lebih baik dalam redha Allah sentiasa, amin. Kak Mah KMK, selamat pagi, layan kedai FM, terima kasih. Juga untuk Sadin, Cik Sud, dari Felda Guak Napai, Siti Khalijah Ahmad, Mandak Siti Alok Gunung, Jat Last Town, Mazia Ahmad, selamat menyambut 1 Muharram 1448 Hijrah, Sabariah Lat. Juga untuk Cik Su, Kamisah Kamis, salam Ma'al Hijrah buat semua pendengar, aduka semerah hati, terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat Piala Dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Spanyol.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, pakat-pakat demam belaka, demam bola Piala Dunia. Okey, apapun semoga kita terus membuatkan yang terbaik lah, memberikan yang terbaik untuk diri kita, insan-insan di sekeliling kita sempena dengan hari ini sambutan Tahun Baru Hijrah 1448 Hijrah. Okey, untuk anda boleh tonton secara percuma siaran langsung Piala Dunia 2026 menerusi TV RTM dan juga RTM Klik. Okey. Jadi sedikit kongsian untuk anda berkenaan dengan trofi Piala Dunia FIFA ni, yang mana trofi yang pertama iaitu trofi Jules Rimet digunakan dari tahun 1930 sampailah 1970, 1930 hingga 1970, Piala Dunia FIFA pertama pada tahun 1930, yang mana asalnya dikenali sebagai Victory sebelum dinamakan sempena Jules Rimet. Okey, direka oleh pengukir Perancis Abel Raffler. Okey, menampilkan Dewi Naik, lambang kemenangan diperbuat daripada perak sterling bersadur emas. Jadi negara pertama yang menjuarai 3 Piala Dunia berhak memiliki trofi ini secara kekal. Jadi Brazil mencapai kejayaan ini pada tahun 1970. Dan pada tahun 1974 sampailah kini trofi Piala Dunia FIFA diperkenalkan pada tahun 1974, yang mana trofi ini direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga, diperbuat daripada emas padu 18 karat yang menampilkan dua figura atlet mengangkat bumi. Jadi trofi asal ni tidak diberikan secara kekal kepada mana-mana negara, dan juara hanya memegang trofi asal semasa majlis penyampaian dan sambutan kemenangan. Pasukan juara menerima 5 replika gangsa bersadur emas untuk disimpan. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Nama saya Isnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia, dia permainan ala samba. Yang tu yang buat saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya, isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat bersama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah. Memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
4: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
5: Jom interaktif 10-2 agar kita
6: rancak serata-rata.
7: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua yang hari ini bercuti. Mungkin ada aktiviti yang anda dah rancangkan untuk keluarga. Ini masak istimewa hari ini, ada makan-makan ke sempena dengan Tahun Baru Muharram 1448 Hijrah. Okey. Untuk anda di luar sana, untuk hari ini mungkin sambut hari lahir ke yang keberapa, tak kisahlah kan. Kadang umur 40-an, umur 45 nampak macam muda kan. Tengok-tengok, 45 no, rasa macam nampak macam umur awal 30-an kan. Ada juga di antara kita yang baru usia awal 20-an tapi nampak lebih berusia disebabkan oleh berat badan. Okey. Jadi bukan sebab muka tu tak lawa kan, bukan juga semata-mata sebab umur cepat meningkat, tapi sebenarnya berat badan juga main peranan lah. Bila berat badan berlebihan, badan kita ni boleh berada dalam keadaan grade bawah lah. Radang kecil yang berlaku hampir setiap hari dalam badan anda. Ha, kita tak pun nampak kan, tapi sebenarnya ada berlaku radang kecil dalam badan kita lah. Yang mana radang ini boleh mengganggu kulit kita, mengganggu hormon kita dan juga tidur kita serta metabolisme. Jadi sebab itulah sesetengah orang muda walaupun usia 20-an nampak lebih tua daripada usia sebenar. Muka nampak sembab, kulit nampak kusam, mata pun nampak letih, tak bermaya kan. Leher pun dah makin berlipat. Dah rasa macam ni kan, dah tak nampak leher dah. Dagu pula semakin berat, postur badan nampak lesu, tak larat kan. Nafas pun cepat kan, laju, semput walaupun masih muda. Jadi dalam berat badan ni, berat badan yang berlebihan ni boleh berkait dengan insulin resistant, yang mana gula darah juga tinggi, oxidative stress dan juga proses glycation. Keadaan ni yang mana gula berlebihan tu dia melekat pada protein seperti collagen. Jadi collagen ni adalah struktur yang membantu bagi kulit kita nampak tegang dan juga sihat lah. Bila rosak cepat, kulit kita akan nampak kurang segar, dia nampak kurang anjal dan juga nampak cepat tua lah. Jadi obesiti juga boleh mengganggu tidur anda dan menyebabkan dengkuran kuat lah. Tidur yang tak berkualiti, tak selesa malam-malam ataupun mengalami masalah tidur lah. Bila tidur kita tak puas kan, wajah kita pun nampak penat walaupun usia baru 20-an. Tapi itulah, ini adalah signal kepada badan kita lah, bukan body shaming. Okay, badan kita ni nak bagi tahu sesuatu. Bukan semua orang perlu nak bagi kurus sebenarnya, tapi badan kita ni jangan dibiarkan terlalu lama dibani dengan masalah berat, gula berlebihan, masalah kurang tidur dan juga kurangnya pergerakan, dan dia akan mula menunjukkan kesan dia. Kesan dia tu macam itulah, talahak dan sebagainya lesu kan, bukan sekadar bacaan darah saja, tapi wajah kita, tenaga kita pun semakin merosot dan cara kita bergerak juga akan merosot juga. Yang sepatutnya 20-an ni memang kena, waktu umur 20-an ni memang kita badan kena bertenaga lah kan. Umur muda tapi badan rasa berat, cepat letih, jangan tunggu sampai umur 40 baru anda nak bermula berbuat sesuatu. Okey, turunkan 5 hingga 10% berat badan walaupun sudah boleh memberikan kesan besar. Itu pun sudah memadai untuk memberikan kesan yang besar kepada metabolisme, tekanan darah anda, gula dan juga tidur anda, hati berlemak dan juga tenaga harian anda. Kita terus layan kedai FM Mesra.

Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: angkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Bila kita duduk di dalam musim Ma'al Hijrah, selalu kita dengar ceramah tentang hijrah. Cuma apa yang nak sebut, apa itu hijrah? Hijrah maknanya adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berjaya memboloskan atau meloloskan dirinya daripada belenggu-belenggu dosa ataupun daripada perangkap-perangkap hawa nafsu. Jadi, apakah anda tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dan apakah anda menyedari apakah kepentingan hijrah? Baik, saya akan kongsikan. Dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Apakah anda tahu antara pahala yang tidak dapat ditimbang di padang mahsyar, dihisap kelak, antara pahala yang begitu besar, infinity dia punya keluasan pahala dan ganjarannya, maka antaranya adalah hijrah. Dari Quran yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut, siapa yang telah ada kesungguhan untuk berhijrah, dalam proses dia berhijrah secara berperingkat-peringkat itu, tiba-tiba dia mati, belum sempat dia berhijrah sepenuhnya pun, tapi dia sudah ada azam, dia sudah ada niat, dia sudah ada usaha, dan dia sudah ada ilmu yang cukup, dan dia sudah pun berusaha untuk mencapai kepada tujuan hijrah, maka dia akan dapat pahala syahid. Jadi jangan remehkan kawan anda kalau dia sekadar sudah ada langkah hijrah, dia baru mula pakai tudung biasa-biasa, jangan anda sekat mereka, tetapi berikan peluang untuk mereka berhijrah, bukan menutup jalan hijrah mereka. Wassalamualaikum.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih. Okey. Selamat tengah hari. Mungkin yang baru saja buka radio kan, baru balik dari cari barang ke sikit, mungkin ada nak buat pembaikan dekat rumah ke. Okey, semoga dipermudahkan urusan dengan manfaatkan hari cuti hari ini. Selamat tengah hari MZ Lina Saad, selamat bercuti. Salam satu Muharram kepada semua. Semoga Muharram ini menjadi lebih bermakna buat kita dan juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Okey, James Pengiran, selamat tengah hari. Juga tak dilupakan buat Anaman, Kak Anaman, salam ma'al hijrah buat semua umat Islam. Bermulanya awal tahun hingga akhir tahun, moga Allah lindung kita semua. Bukan mudah nak harungi hingga akhir tahun. Tak tahu apa yang akan jadi dalam masa setahun ini. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk diri kita kan, berhijrah ke arah yang lebih baik. Mungkin kita rasa kita tak apa nak baik kan sebelum ni. Kita cubalah buat yang terbaik. Sikit-sikit tak apa, janji istiqomah. Okay? Berubah ke arah yang lebih baik. Kalau sebelum ni rasa macam ish, banyak sangat lah duk sembambat orang ni kan. Jadi mungkin sempena dengan tahun hijrah 1448 hijrah ni, kita lebih memfokuskan kepada kehidupan kita. Okay? Kita tak nak lagi lah fokus kepada orang-orang lain ni lah. Jadi kita perbaiki diri kita sebelum kita menuding jari ke arah orang lain. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Mata tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Dia rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya pun Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
3: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
3: Kopi Bola
2: Ahad
3: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
3: bersama Kedah FM.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan penyiar.

dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Interaktif sepuluh tua. Kedai FM Mesra Harmoni sekarang dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur seluruh negeri Kedah untuk edisi hari ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Bagi Zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 menit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padan Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.21 menit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di zon 4 daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
1: FM. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.22 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan, tahu tak kita berada pada akhir zaman? Allah menyebut di dalam surah Waqiah, wa qalilum minal akhirin. Pada akhir zaman ini tak ramai orang yang akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang yang keluar daripada rumah nak bekerja pada hari ini berjuta. Semua orang keluar dengan kenderaan yang sama, masuk waktu kerja yang sama. Tetapi bagaimana Allah mengeksklusifkan kita berbeza berbanding dengan orang lain, iaitu dengan cara seseorang itu keluar daripada rumahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pada akhir zaman ini sangat berbeza. Ramai orang tuan-tuan dengan menyatakan, bolehlah dulu tak macam ni, sekarang macam ni. Perbezaan masa juga merupakan perbezaan cabaran dalam kehidupan. Dan hari ini cabarannya, fitnahnya sangat besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, kita pada hari ini kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus kita mampu melindungi diri kita daripada hasutan syaitan serta fitnah-fitnah yang berada di sekeliling kita. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi tahu eksklusifkan diri kita. Dan bagaimana nak menjadi orang yang eksklusif di sisi Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim, melalui zikrullah, melalui solat dan juga ibadah-ibadah yang mampu mendekatkan hati kita kepada Allah. Terlalu banyak ujian kita tuan-tuan. Bukan mudah pada hari ini untuk kita menghadapi ujian dan cabaran. Tetapi semua itu akan menjadi mudah, semua itu akan menjadi sangat kuat di sisi kita bila mana kita memulakan sesuatu itu dengan bismillah. Sandarkan kekuatan kita kepada Allah dengan menyatakan, ya Allah, aku ni tak mampu, aku ni tak kuat, aku ni tak mempunyai apa-apa kekuatan, melainkan kekuatan itu datang daripada Engkau dengan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ujian macam mana besar sekalipun, macam mana berat sekalipun, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan bebankan engkau, melainkan bebanan itu mampu untuk engkau hadapinya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Walaupun kita berada pada akhir zaman, ramainya orang yang terfitnah, ramainya orang yang jauh di sisi Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menggolongkan kita dalam golongan wa qalilum minal akhirin, golongan yang sedikit. Tetapi sedikit itu adalah golongan yang sangat berkualiti. Kita keluar daripada rumah kita dengan nama Allah, kita bekerja kerana Allah, kita kejar visi, misi, KPI kita kerana Allah. Percayalah, kekuatan itu akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Moga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah eksklusifkan kita menjadi hamba yang sangat dekat kepadanya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Radio Malaysia Kedai FM. Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda hari ini yang ketika ini sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang hari ini ada berkongsi rezeki, mungkin adakan sikit kenduri untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat dan juga sanak saudara. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan perjalanan majlis anda. Okay? Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: angkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Bila kita sebut tentang hijrah, tidak boleh lari. Bila kita nak berubah, kita pasti ada sesuatu yang perlu untuk kita korbankan. Kalau kita lihat umpamanya seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baginda perlu mengorbankan anak kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan Hajar, apabila nak berkorban untuk menghidupkan rumah Allah, yakni Baitullah di Mekah, terpaksa ia mengorbankan dengan kelaparan. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, baginda terpaksa meninggalkan tanah airnya kota Mekah, dan para sahabat terpaksa mengorbankan harta benda mereka, sanak saudara mereka dan yang seumpama dengannya, semata-mata untuk mendapatkan iaitu satu nilai yang lebih lumayan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu berubah kepada arah kebaikan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kita nak berhijrah, antara pengorbanan yang saya nak sebutkan ada tiga perkara secara mudahnya di sini. Yang pertama, kita perlu mengorbankan kesombongan kita dan keegoan kita, iaitu daripada kejahilan kepada pengetahuan. Sesiapa yang nak berhijrah, dia perlu mengorbankan keegoan dia, kesombongan dia, sifat malu dia untuk menuntut ilmu. Walaupun dia tidak tahu, semua orang bermula dengan tidak tahu sehingga kita menjadi orang yang mengetahui. Yang kedua, dalam kita nak melakukan pengorbanan, kita perlu mengorbankan sesuatu benda yang kita sukai, iaitu misalnya kita perlu mengorbankan masa. Antara orang yang ingin melakukan perhijrahan, dia perlu menyusun atur masanya supaya masanya itu menjadi masa yang berkualiti dan masa yang terisi dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Jadi anda semua, kalau betul-betul ingin berhijrah, cuba cek masa anda dalam 24 jam. Apakah yang telah anda uruskan daripada masa-masa anda itu? Dan yang ketiga, antara pengorbanan yang terakhir, jika anda benar-benar ingin mencapai orang yang berjaya dalam penghijrahan, iaitu anda perlu mengorbankan apa yang disebutkan sebagai sifat-sifat buruk ataupun perangai buruk atau sikap buruk atau tabiat buruk, dan juga termasuk dosa, kerana ia akan membantutkan penghijrahan kita.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
3: Abu Irsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia, Kedah.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Dua petang nanti, Raudah Sakinah khas Ma'al Hijrah akan bersama dengan anda. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur membawa tajuk Hijrah dan Kehidupan. Okey, dua petang nanti, segmen seterusnya anda juga selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda 2 hingga 6 petang menerusi Relax26 hashtag layan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama. Terima kasih juga untuk Syarif Wanity dan juga Suhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi di waktu yang sama esok dalam Interaktif 10.2. Dan mohon maaf andai ada terkasar bahasa tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim Al-Azizil Hakim. Wa ba'du, sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan ini kita ingin memperingatkan bahawasanya seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah panduan dan adalah hidayah, bahkan penawar bagi jiwa kita. Apa sahaja yang berkaitan dengan diri dan berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat padanya uswatun hasanah, petunjuk dan juga contoh yang elok, contoh yang baik buat kehidupan kita orang yang beriman. Maka perlulah kita sentiasa memperbaharui, perlulah sentiasa kita menambah dan meningkatkan pengetahuan kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana para ulama menyebutkan bertambahnya maklumat, bertambahnya ilmu tentang baginda Rasulullah pasti akan meningkatkan keimanan dan meningkatkan kasih kita, meningkatkan ta'zim kita, penghormatan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan adapun maklumat-maklumat yang berkaitan dan berkaitan dengan diri dan peribadi baginda Rasulullah SAW, ada maklumat yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekeliling baginda. Ini disebut alamul ashkhas, alam manusia yang berada di sekeliling baginda. Kita kenal siapakah isteri baginda, siapakah sahabat baginda, siapakah anak dan cucu baginda SAW, insan-insan yang berada di sekeliling baginda. Begitu juga ia tidak terhad kepada orang-orang yang berada di sekeliling baginda, bahkan ianya akan turut meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan peralatan-peralatan, barang-barang, bahkan hayawan yang ada di sekeliling baginda. Sebab itulah para ulama, para muhaddis mencatatkan dan merekodkan tentang baju yang dipakai oleh baginda Rasulullah, alat celak yang dipakai oleh baginda Rasulullah, kuda tunggangan, unta tunggangan baginda. Ini semua adalah alam, panggil alamul asyak, alam benda yang ada di sekeliling baginda Rasulullah. Dan selain daripada itu, adanya yang disebut sebagai alamul ahdath, alam peristiwa-peristiwa yang berlaku, catatan-catatan harian tentang apakah yang berlaku daripada peristiwa-peristiwa yang dilalui, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apakah pengajaran dan faedah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini. Sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, apabila kita berbicara tentang hijrah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita akan berbicara tentang siapakah individu-individu yang berada di sekeliling baginda pada peristiwa hijrah baginda itu, dan kita juga akan berbicara tentang apakah perkara yang berlaku dan bagaimanakah perkara-perkara ini boleh kita ambilkan panduan dan juga kita ambil pengajaran daripadanya. Dan insya-Allah kita akan mulakan terlebih dahulu untuk berbicara tentang catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar peristiwa hijrah ini sebelum proses hijrah baginda Rasulullah ke Madinah. Apakah perkara-perkara yang mendahului peristiwa hijrah ini? Dan pada ketika perjalanan hijrah itu sendiri, dengan kadar masa yang ada ini, untuk kita dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran di dalam kehidupan kita. Sebenarnya peristiwa hijrah ini, kalau kita telusuri, kita akan melihat hubung kaitnya setelah pulang, kepulangan baginda daripada Taif, setelah baginda SAW diperlakukan dengan begitu buruk oleh kaum Bani Saqif. Kemudiannya peristiwa Isra' dan Mi'raj daripada yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Dan setelah itu, baginda SAW menggunakan sepenuh tenaga baginda SAW untuk membentangkan, untuk menyampaikan dakwah, bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Baginda sentiasa berterusan menyampaikan dan bertemu dengan kabilah-kabilah Arab ini ketika mana mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Baginda menyampaikan ajaran Islam pada mereka, membacakan ayat-ayat Allah pada mereka dan menawarkan kepada mereka untuk mereka menjadi pembela dan juga penjaga baginda SAW daripada ancaman daripada golongan yang menentang baginda SAW. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan almarhum Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, antara ucapan baginda Rasulullah, ya bani fulan inni rasulullah ilaikum ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Rasulullah SAW menjawab, wahai bani fulan, bertemu dengan kelompok daripada Arab ini, Rasulullah sebut, wahai bani fulan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu, aku mengarahkan kamu untuk kamu menyembah Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa antakhla'u ma ta'buduna min dunih min hadhil andad, dan untuk kamu semua tinggalkan apa yang sedang kamu sembah dari kalangan patung-patung dan berhala-berhala yang kamu sekutukan Allah Ta'ala dengannya. Dan wa antu'minu bih, untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tusaddiqu bih, untuk kamu beriman membenarkannya. Wa tamna'uni, untuk kamu mempertahankan aku, untuk kamu memelihara aku. Hatta abina anillahi ma ba'athani bih, hatta ubayyina, sehinggalah aku dapat menyampaikan apa yang Allah Ta'ala telah bangkitkan aku dengannya. Ini semua tawaran dan juga dakwah bagi Rasul kepada kabilah Arab yang datang ke Mekah ketika itu. Dan ada kabilah yang menolak, kebanyakan yang menolak. Dan permulaan kepada penerimaan ini adalah penerimaan kaum Ansar di Madinah yang datang juga ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ketika itulah berlakunya yang disebut sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudiannya berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam fasa perjanjian Aqabah inilah baginda Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk berada di Madinah, menyampaikan Islam dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk-penduduk di Madinah dari kalangan Al-Ansar. Dan perkara ini sudah mula dikesan oleh golongan pemuka-pemuka Quraisy di Mekah yang mula melihat akan risiko dan juga melihat akan masa depan yang mereka lihat ini akan memberi kekuatan kepada Islam kerana ada kelompok yang sudah menerima dakwah Rasulullah. Dan ada golongan dari kalangan Arab yang di tanah Arab ini yang mula bersedia untuk menjaga dan mempertahankan Rasulullah SAW sedangkan mereka sendiri berusaha sedaya upaya untuk menyekat dakwah baginda. Kita melihat kejayaan dakwah dan kejayaan misi Sayyidina Mus'ab bin Umar di Madinah itu yang menyebabkan semakin bertambah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian ketika peristiwa musim haji yang berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua itu, bertambah orang yang datang untuk bertemu dengan baginda Rasulullah untuk membuat aku setia, janji setia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada baginda dan untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda SAW mula mengizinkan para sahabat baginda untuk bergerak daripada Mekah, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan ahli keluarga dan juga harta mereka untuk pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah untuk memulakan kehidupan yang baru di sana demi Allah Ta'ala dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah golongan pemuka Quraisy melihat kembangan ini, mereka mula merancang dan di sinilah berlakunya pertemuan dan juga permusyawaratan di tempat yang bernama Darun Nadwah. Pembincangan di Darun Nadwah ini berlegar di antara kebimbangan mereka apabila mereka melihat sebahagian sahabat baginda telah mula berhijrah ke Madinah dan mula mendapat tempat yang aman yang boleh memelihara mereka daripada kekangan dan juga segala tentangan daripada musyrikin Mekah ini. Dan mereka melihat bahawa tanah Yathrib Madinah itu bakal menjadi tempat yang subur untuk dakwah Islam dan untuk menjadi tempat yang memelihara umat Islam di sana. Maka mereka merancang untuk membuat penyelesaian akhir untuk mereka menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbincangan di Darun Nadwah itu turut disertai oleh syaitan yang datang dalam rupa seorang lelaki tua daripada Najdi. Dan ketika perbincangan itu terdapat beberapa cadangan, tetapi cadangan yang terakhir itulah yang mana mereka bersetuju untuk semua anak-anak muda yang gagah dari kalangan setiap kabilah Arab itu akan mengepung rumah baginda Rasulullah. Lalu apabila baginda keluar, semua mereka akan menyerang baginda Rasulullah dengan pedang mereka secara serentak dan membunuh baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka akan membuat supaya keluarga Bani Hashim akan menerima diat daripada mereka kerana keterlibatan kesemua puak-puak dan kabilah Arab ketika itu untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Ini antara yang tercatat di dalam catatan-catatan sirah, dan Allah Ta'ala telah menggagalkan segala perancangan mereka itu. Baginda Rasulullah dapat keluar dalam keadaan selamat dan aman tanpa dilihat oleh mereka, dan baginda terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk melanjutkan perjalanan hijrah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam sebahagian catatan sirah, perjalanan baginda Rasulullah menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar ini, Rasulullah SAW telah berhenti di satu tempat yang mana ianya merupakan satu pasar yang lama di Mekah yang berhampiran dengan rumah Sayyidah Ummu Hani binti Abi Talib. Dan Rasulullah SAW berdiri di situ, Rasulullah memandang ke arah Mekah, dan Rasulullah SAW mengungkapkan ucapan baginda yang masyhur, iaitulah ucapan innaki la ahabbu biladillahi ilai, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah, tempat negeri yang paling aku kasihi. Wa inni la a'lamu annaki la ahabbu biladillahi ilallah, dan sesungguhnya aku sangat tahu bahawasanya engkau, yang ini Mekah, adalah negeri yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Walaula an ahlaki akhrajuni, kalaulah tidak kerana pendudukmu, yang ini ahli Mekah ini, daripada golongan kafir Quraisy, mereka yang mengeluarkan aku daripada engkau, ma kharajtu, nescaya aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Mekah. Jadi setelah Rasulullah SAW mengungkapkan ucapan itu, baginda terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan di sanalah bermulanya perjalanan dan juga perancangan baginda Rasulullah menyusun Sayyidah Asma, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abdullah Ibn Abi Bakar dalam perjalanan untuk bergerak ke Gua Sur untuk baginda Rasulullah SAW melalui perjalanan untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini terdapat pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil dalam bagaimanakah kita lihat baginda Rasulullah menyusun atur perjalanan baginda daripada rumah baginda menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan juga menuju ke tempat persembunyian di Gua Sur itu sebelum baginda bergerak menuju ke Madinah. Di sini pengajaran yang pertama adalah umat Islam dituntut, bahkan kita adalah satu umat yang apabila merancang, menyusun atur, kita akan merancang dan menyusun atur dengan yang terbaik yang kita mampu. Pada masa yang sama, kita meletakkan kesempurnaan tawakal, pergantungan kepada Allah dengan penuh sempurna. Rasulullah SAW, walaupun menerima wahyu daripada Allah, mendapat jaminan daripada Allah, mendapat pertolongan daripada seluruh alam ini, dari kalangan malaikat dan sebagainya, baginda tetap menunjukkan kepada kita bagaimana penyusunan dan juga perancangan, menyusun atur, membahagikan tugas-tugas kepada Sayyidah Asma, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, dan juga khadam kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk melaksanakan tugas masing-masing ketika baginda sedang berada di Gua Sur itu. Ini semua menunjukkan tentang sunnah untuk kita mengambil asbab sesempurna mungkin. Kita mengambil semampu mungkin yang kita mampu laksanakan sebagai seorang hamba, dan kita meletakkan sepenuhnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara yang kita dapat lihat sebagaimana dalam catatan di dalam kitab-kitab sirah, bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar ini ditugaskan untuk beliau pergi turun ke Mekah untuk mendengar khabar perbicaraan yang dilakukan ataupun perbicaraan yang berlaku di kalangan orang Quraisy pada waktu siang. Dan pada waktu malam, Sayyidina Abdullah ini ditugaskan untuk datang semula ke Gua Sur untuk bermalam bersama dengan Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, dan menyampaikan perkhabaran dan maklumat kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebelum waktu sahur ataupun pada waktu sahur, Sayyidina Abdullah akan kembali semula ke Mekah seakan-akan dia memang bermalam di Mekah, tidak berada di luar daripada Mekah. Begitu juga diarahkan Sayyidina Amir bin Fuhairah ini untuk setelah selesai Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar bergerak menuju ke Mekah semula daripada Gua Thur, Sayyidina Amir ini akan membawa kambing-kambing, menggembala kambing untuk melalui kesan tapak-tapak kaki yang dilalui oleh Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Maka hilanglah kesan tapak kaki manusia yang menuju ke Gua Thur. Dan itulah juga perkara yang berlaku kepada apa yang ditugaskan kepada Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ditugaskan untuk membawa bekalan makanan kepada baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Amir juga dengan membawa kambing itu, maka dapat diminum daripada susu yang dibawa kepada baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur tersebut. Dan di sini dapat dilihat jelas bagaimana perancangan yang cukup sempurna, perancangan yang cukup baik, perancangan yang cukup hebat yang disusun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fasa baginda berada di Gua Sur itu. Dan pada peristiwa itu juga kita dapat lihat bagaimana golongan kafir Quraisy ini bergerak dan menggunakan seluruh tenaga dan kekuatan yang ada untuk mengesan dan mencari baginda Rasulullah. Mereka melakukan pelbagai usaha, bahkan datang berhampiran dengan Gua Sur itu. Di sini kita dapat lihat bagaimana kudrat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Mereka tidak melihat, mereka tidak dapat mengesan kewujudan baginda Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut. Kan dicatatkan dalam catatan sirah bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan datangnya labah-labah yang membuat sarang di pintu gua dan datangnya burung merpati yang membuat sarang dan bertelur di situ, yang menyebabkan golongan musuh yang sedang cuba mengesan baginda Rasulullah SAW tidak dapat ataupun terlepas daripada melihat baginda Rasulullah SAW berada di dalam gua tersebut. Dan ini yang kita dapat simpulkan tadi pengajaran bahawasanya gabungan di antara perancangan dan juga susun atur yang kita lakukan dengan kadar kudrat kita sebagai hamba dan seterusnya meletakkan pergantungan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita melaksanakan apa yang kita ingin capai daripada urusan-urusan dunia dan akhirat. Kemudiannya kita dapat juga lihat dalam peristiwa hijrah ini, kita dapat lihat bahawa pengajaran yang kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah ini adalah pengorbanan dan kesabaran itu adalah kembar kepada kemenangan. Kesabaran dan pengorbanan itu dia pasti akan mendatangkan bersama dengannya kemenangan. Kalau kita lihat bahawa Sayyidah Asma binti Abu Bakar yang ditugaskan untuk membawa bekalan makanan dan air ke Gua Sur di tengah malam, beliau ketika itu sedang hamil pada fasa-fasa akhir kehamilan, yakni perjalanan untuk memanjat Gua Sur itu dengan keadaan yang syarat mengandung untuk membawa kepada baginda Rasulullah dan ayahandanya bekalan air dan minuman dan makanan. Dan itu semua menunjukkan kepada pengorbanan yang cukup besar. Dan begitu juga apa yang dilalui oleh baginda Rasulullah sendiri berada di dalam gua itu beberapa malam sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Ini semua menunjukkan bahawasanya kemenangan dan pertolongan Allah pasti akan datang dengan kesabaran dan pengorbanan. Itulah apa yang diriwayatkan, apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Kalaulah salah seorang daripada mereka ini, kufar Quraisy yang sedang mencari dan mengesan Rasulullah itu, melihat ke bawah tapak kakinya sahaja, nescaya dia akan dapat melihat kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin?" Apa sangkaanmu wahai Abu Bakar? Yang ini apa pandangan kamu? Apa rasa kamu? Apa zon kamu wahai Abu Bakar? "Bithnaini," dengan kita berdua, "Allahu thalithuhuma." Allah Ta'ala lah yang bersama dengan kita yang berdua ini. Allah Ta'ala lah pihak ketiganya, yang ini penjagaan dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada kita, pasti tidak akan membuatkan musuh dapat mencapai dan dapat mengapa-apakan kita. Di sinilah juga pengajaran bahawasanya as-sakinah, ketenangan itu adalah satu perkara yang menjadi nikmat kepada orang yang beriman. Ini dalam keadaan yang sangat gundah, dalam keadaan yang sangat membimbangkan itu, datangnya, turunnya ketenangan ke dalam hati Sayyidina Abu Bakar, menenangkan baginda, menenangkan beliau bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keadaan di dalam gua itu, berserahnya baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara asbab yang menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan ini menunjukkan kepentingan untuk kita dalam kehidupan kita ini, perlu kita memperbanyakkan zikir dan ibadat, dan keimanan kita terhadap kebersamaan Allah dalam hidup kita ini, yakni kita yakin Allah Ta'ala sentiasa memantau kita. Allah Ta'ala sentiasa akan memandu kita. Allah Ta'ala sentiasa akan membantu kita. Inna Allaha ma'ana. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Sifat sahabat ini, keteguhan hati dan jiwa, yakin bahawa Allah bersama kita ini akan mendatangkan ketenangan yang akan merawat segala kerunsingan, merawat perasaan bimbang dan takut, merawat segala kegusaran kehidupan kita, dan kita akan jadikan ianya sebagai syiar yang berterusan di dalam setiap keadaan kita, bahawasanya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kita. Allah Taala tidak akan mengabaikan kita. Inilah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita lihat sebagaimana yang kita sebut tadi, ketenangan yang turun itu menjadikan jiwa Sayyidina Abu Bakar keberhadapan dengan kesusahan yang amat berat ini, yang mana diriwayatkan dalam peristiwa sirah ini, peristiwa hijrah ini, Sayyidina Abu Bakar kakinya disengat oleh binatang berbisa dan menahan sakit sehingga mengalir air mata kerana ini menjaga dan memelihara baginda Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW melihat, Rasulullah pun menyapukan tangan baginda SAW, dan dalam riwayat menyapukan air liur baginda yang mulia sehingga hilang sakit daripada sengatan ular ataupun binatang berbisa itu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan yang cukup berat dan juga keadaan yang cukup mencabar itu, ketenangan yang diturunkan oleh Allah dalam jiwa orang beriman ini mengukuhkan jiwa dan juga hati Sayyidina Abu Bakar yang sedang berkhidmat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana ucapan dan kalam Rasulullah SAW mendatangkan ketenangan kepada hati dan jiwa Sayyidina Abu Bakar, yang mana ketika kebimbangan itu Rasulullah menyebut ucapan yang telah kita nyatakan tadi, ma dhannuka ya Abu Bakrin, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala turut bersama kita berdua yang berada dalam gua ini. Perkataan itu mendatangkan tenangan dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar, yang mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, yang mengubah kerunsingan menjadi ketenangan, yang mengubah kesulitan menjadi selesai dan juga terbuka jalan keluar, yang mengubah kelemahan dan juga kekalahan kepada kemenangan. Dan itulah yang kita perlu lihat dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah dengan keyakinan kita pada jaminan bantuan daripada Allah, dengan memperbanyakkan zikir ingat pada Allah, memperbanyakkan berdoa kepada Allah, InsyaAllah ianya akan mendatangkan ketenangan jiwa terlebih dahulu, dan insyaAllah pasti akan disusuli oleh terbukanya jalan untuk kita menyelesaikan segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan inilah antara pengajaran yang perlu kita ambil dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara faedah penting juga yang kita dapat lihat dalam peristiwa hijrah ini, bagaimana kasihnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam perjalanan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar itu menuju ke Gua Sur, diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ada sekejap-sekejap dia berada di belakang Rasulullah, tiba-tiba dia pergi ke depan Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, dan perkara itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, ya Abu Bakrin, Abu Bakrin, malaka tamshi sa'atan khalfi wa sa'atan baina yaday. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu ni sekejap-sekejap kamu berjalan di depan aku, sekejap-sekejap pula kamu berjalan di belakang aku? Jawapan Sayyidina Abu Bakar itu menunjukkan kepada kecintaan baginda, kecintaan beliau terhadap baginda Rasulullah. Dia menyebut, ya Rasulullah, adhkuru talaba fa amshi khalfak, thumma adhkuru rasda fa amshi baina yadayk. Wahai Rasulullah, aku teringat takut-takut ada orang yang nak datang mengejar kita, at-talaba. Jadi aku duduk di belakang. Dan kadang-kadang aku terasa macam ada orang yang nak datang menyerang daripada hadapan. Maka aku pun pergi berjalan di hadapan kamu. Rasulullah pun menyebut, Abu Bakrin, lau kana syai'un la ahbabta an yakuna bika duni. Maksudnya, wahai Abu Bakar, kamu kalau ada benda-benda yang buruk yang datang tu, maksudnya kamu suka untuk kamu yang kena, bukannya aku. Qala na'am. Sayyidina Abu Bakar jawab, ya Rasulullah. Begitulah. Demi Allah Ta'ala, walladhi ba'athaka bilhaq. Demi Allah Ta'ala yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Makuntu litakuna mulimatan illa ahba makanat litakuna mulimatan illa ahbabtu an takuna bidunak. Wahai Rasulullah, apa sahaja perkara yang mendatangi kita ini, aku suka untuk ianya kena kepada aku dan tidak kena kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat tuan-tuan ketinggian cinta dan kasih Sayyidina Abu Bakar, dan ketinggian dan kasih kepada Rasulullah inilah yang mengangkat dan memuliakan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat. Moga-moga kita juga selaku umat baginda SAW dengan jiwa dan perasaan kasih kepada baginda ini akan mengangkat darjat kita, menjadikan kita sebagai golongan yang layak menerima kasih Rasulullah dan juga kasih Allah SWT ke atas kita. Dan insyaAllah kita akan teruskan perbicaraan tentang pengajaran daripada peristiwa hijrah ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Safah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia, Kedah FM.

mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Yeah, relax, 2-6, kita layan. Bersama DJ Nora N.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu Muharram untuk anda. Hari ini satu Muharram, tahun baru untuk kita. Edisi Rabu hari ini 17 Jun 2026 bersama dengan satu Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda kerana terus mendengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda dalam Relax 26 hashtag layan. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Okey, dan untuk hari ini tahun baru, tahun 1448 Hijriah, pastinya memberikan lembaran baru untuk kita. Mungkin ada yang tahun sebelum ni, tahun lepas lah kiranya kan, untuk bulan Islam ni banyak perkara ataupun target anda tu tak tercapai, kan. Mungkin tahun ini, tahun baru ni, nak buat balik yang sehabis baik target yang kita nak capai tu, kan. Jangan risau, setiap usaha ada balasan yang setimpal yang Allah akan berikan. Janji kita usaha je, jangan cepat putus asa, sebab Allah tak suka dengan hambanya yang berputus asa, kan. Kita cuba sebaik mungkin dan hanya perlu ada keyakinan yang kuat bahawa Allah akan bantu kita. Baru tu kejap tadi kan kita dengar raudah, yakin Allah akan bantu kita. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmony.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu ayah, abang kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: 1, 2, 3, go.

0: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Relax. 26 #layan.

0: Jabir Safwah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami Radio Malaysia Kedah FM.
2: So, so perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
3: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
2: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri.

0: Kedah FM.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 38 minit petang, jam yang kedua. Masih lagi saya, Nora N, di sini menemani anda. Kita masih lagi dalam suam-suam. Kenapa saya panggil suam? Sebab kalau demam ni kan macam dah teruk sangat tu. Okey, masih lagi kita dalam orang kata fenomena Piala Dunia FIFA 2024. Untuk hari yang ketujuh ni, hari yang keenam lah. Mana boleh ketujuh, besok tujuh lajunya saya nak ketujuh kan. Okey, bagi anda yang mungkin menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni, mungkin ada masing-masing punya reason lah, masing-masing punya pendapat kan, nak tahu tim mana yang duduk kedudukan di atas, nombor dua dan ketiga. Pastinya anda adalah kegemaran pasukan bola sepak yang anda sokong. Kalau tak ada, masakan boleh berjaga kan, satu pagi, tiga pagi nak menantikan pasukan anda. Tapi ada juga yang jenis dia follow semua perlawanan, dia follow, dia ikuti semua. Dia tak kisahlah pasukan mana pun tak kisah, negara mana yang berlawan pun dia tak kisah. Yang penting dia kata nak tengok skill perlawanan tu macam mana. Kan ada jenis macam tu juga. Tak apalah, kan janji anda semua happy dengan apa yang anda lakukan. Sebab kita hidup ni kena tenang dan juga kena happy. Kalau tak happy, buat apa pun susah kan. Semuanya susah hati. Semuanya tak kena. Jadi kena sentiasa happy dan juga tenang. Okay, baik, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda. Sambil-sambil tu, kalau anda nak hantarkan kiriman ucapan ke, ataupun nak bagi pendapat pasal bola ke, ataupun nak beritahu tahun ini, maksudnya tahun baru, hijrah anda 1448 ni, dah ada 2-3 target anda yang berjaya, boleh je hantarkan WhatsApp ke Kedah FM. Terus dengar Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Bersenam.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.
2: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu, 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: apa gemuk? Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 3:39 petang. Masih lagi saya and di sini menemani anda. Dan pagi tadi siapa yang bangun pukul 3 pagi? Kan tengok World Cup. Untuk petang ni ada juga Australia dengan Jordan. Siapa yang sokong tim Australia ataupun Jordan petang ni jam 5:30 petang. Okey, boleh saksikan di TV OK dan juga RTM klik. Ini siaran tertunda lah. Untuk anda boleh saksikan. Dan ada yang tanya, esok pagi apa kan? Tim mana? Okey, besok pagi juga adalah tim-tim yang akan berlawan. Jadi kalau anda boleh berjaga jam 1 pagi, 4 pagi, 12 tengah hari. Oh, tengah hari tu kira okey lagi lah kan. Tapi yang 4 pagi tu kalau saya memang tak lah kan. Tapi kalau anda ni memang betul-betul peminat bola sepak, memang boleh join lah waktu-waktu pagi ni. Okey, baik. Untuk anda juga yang masih lagi belum muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang. Sebab dengan RTM Click tu sahaja, anda boleh juga dengarkan kami selain daripada Radio Kedah. Anda boleh dengarkan radio-radio lain kan di seluruh Malaysia ni, boleh anda dengarkan dan juga boleh saksikan pelbagai rancangan menarik di RTM. Tapi untuk dapatkan info, hanya yang sahih di RTM. Itu yang paling penting tu. Okey. Baik, untuk hampa yang mendengarkan kami ketika ini, yang dalam pemanduan, adakah yang nak pergi kenduri doa selamat, ada yang buat kenduri doa selamat kan, anak-anak yang dapat tawaran belajar, ada yang dah start mula dah prepare barang kan, nak beli-beli barang untuk sambung belajar bulan hadapan, ada yang masuk bulan 9, ada kadang yang dapat tawaran ke Matrix dan Asasi dah pun bermula awal bulan 6 ni. Mungkin ada yang masuk di mana-mana pengajian yang bermula bulan depan ataupun bulan 9. Preparation tu dah siap dah kan. Ada cuba double check balik apa yang perlu anda bawa, yang tak lagi settle tu cuba double check balik. Okey, untuk mereka yang sambung belajar, yang dapat ke STPM, yang tawaran ke STPM pun dah bermula dah minggu hadapan, minggu lepas tak silap saya. Kan. Apa-apa pun semoga pelajar-pelajar SPM yang kosong, yang lahir pada 2008. Pelajar SPM 2025 yang lahir pada 2008 ni menjadi yang terbaik lah untuk anda meneruskan pengajian anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

Baik, masih lagi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Boleh dengarkan juga menerusi RTM Klik. Masih lagi saya And di sini menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Okey, yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya, balik kenduri ke ataupun petang ni ada aktiviti keluarga yang perlu anda hadir, kan? Apa juga aktiviti anda, semoga berjalan dengan lancar lah, kan? Tapi nak sebut pasal pemanduan ni, kan, pastikan kalau anda menggunakan lebuh raya utara selatan tu, kalau apa, gunakan tol, kan, nak bayar tol tu, pastikan adalah dalam kad tol anda tu memang ada amount yang cukup. Jangan amountnya tak cukup, kan, nanti susah pula, kan. Jadi kita kena sentiasa lah double check sebelum kita nak memulakan perjalanan yang jauh, terutama yang melibatkan penggunaan lebuh raya lah, kan. Kadang-kadang kita rasa cukup agaknya kita punya kad tol tu, kan. Jadi kita pun rasa macam tak perlulah nak top up, tapi tengok-tengok bakinya tak mencukupi, dah menyusahkan orang lain dan diri anda juga susah, kan. Jadi kenalah sentiasa check lah, kalau dalam perjalanan jauh tu nak pergi, katalah nak pergi mana-mana, kan, kenalah check kalau anda nak gunakan lebuh raya, ya. Kita tak naklah perkara macam ni berlaku. Kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita pun akan dipermudahkan. Okey, baik. Anda kongsikan amaran ribut petir untuk hari ini hingga 7 malam ini yang dijangkakan antara kawasan yang terlibat di Kedah, iaitu Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling. Okey, ini antara kawasan yang dijangkakan akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Untuk anda yang nak meneruskan perjalanan, pastikan tengokkan juga keadaan cuaca, macam mana keadaan cuaca. Mungkin ada yang nak ke Perlis, mungkin ada yang nak ke Pantai Timur, kan, ada je aktiviti kita, ada urusan kerja dan sebagainya. Tapi keadaan cuaca pun kita kena tengok juga. Okey, baik, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Mata tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Sama dia apa. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina.
4: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Kami sayang Kedah FM.
6: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
7: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
6: Bukan macam tu maksud saya.
7: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
8: Dia tolonglah.
6: Tapi pada pendapat saya,
7: Pak Cik Izzah berdasarkan pikir saya sibuk.
9: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
10: #layan. Alastar, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbar Halilah.

0: Port Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Port Letlet Kedah FM.
1: Relax. 26. #layan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kuda FM.

0: aku. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang passion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
0: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
0: Lorak Kedah Kita.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada.
1: Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.
5: Kedah FM.
1: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
6: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 4.18 minit petang. Jam yang ketiga masih lagi saya, Nora. And di sini menemani petang anda. Okey, kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ni. Untuk Kota Star, Kubang Pasu, pukul sena 4.48 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4.47 minit petang. Padang Terap, Sik 4.47 minit petang. Baling 4.46 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.47 minit petang. Langkawi 4.50 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.47 minit petang. Okey, itu waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Okey, baik, untuk anda yang sedang bercuti hari ini, selamat bercuti. Nak ke mana agaknya destinasi anda, walaupun ke mana saja anda berada, terus dengar Kedai FM sebab Kedai FM adalah pilihan nombor satu. Pilihan nombor satu orang utara. Okey, dan juga nantikan kejap lagi ya, kita ada berita Kedai FM 4.30 minit petang, dan kita teruskan juga dengan azan nanti. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: produce.
1: Sini Kuala Lumpur.
2: Nama saya Isnizan bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu memang saya minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia permainan ala samba. Yang tu yang buat saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya dan isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah. Memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.
3: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Radio Sini Kedai.
5: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
6: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
5: Bukan macam tu maksud saya.
6: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
7: dia. Tolonglah.
5: Ya, tapi pada pendapat saya,
6: Pak Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
7: Dah lah.
8: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Berita seterusnya. Korporal Nur Azmi Abu Bakar 40 tahun yang meninggal dunia dalam kejadian letupan ketika latihan membaling granat di Kem Hobart Gurun semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busra Merbuk awal pagi hari ini. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya di Tupah sejurus proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Ustaz selesai. Lebih 300 orang terdiri daripada rakan setugas dan ahli keluarga hadir untuk memberi penghormatan terakhir sebelum jenazah dikebumikan jam 5.25 pagi. Dalam pada itu, suasana bertukar sedih sebaik jalur gemilang disampaikan oleh Panglima Brigade ke-6 Infanteri Malaysia Brigadier General Muhammad Fauzi Sulaiman kepada Balu Allahyarham Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun. Allahyarham Korporal Nur Azmi turut meninggalkan dua anak berusia 14 dan 8 tahun. Dalam pada itu, ibu Korporal Nur Azmi tidak menyangka kepulangan anak lelakinya ke rumah pada malam sebelum kejadian menjadi pertemuan terakhir selepas anggota tentera itu maut dalam letupan ketika latihan membaling granat di Kem Hobart Gurun semalam. Fatimah Ismail, 78 tahun, berkata arwah anaknya, Korporal Nur Azmi, 40 tahun, anggota Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu di Raja, pulang ke rumah keluarga di Kampung Tupah Merbuk kira-kira jam 11.30 malam sebelum kejadian dan tidak menunjukkan sebarang perubahan atau pelik, malah arwah sempat makan nasi serta lauk gulai ikan yang dimasaknya. Fatimah berkata ketika bangun menunaikan solat subuh, dia sempat bertanya kepada arwah sama ada akan pergi bekerja atau anaknya itu ada meminta untuk mengejutkannya. Katanya ketika mengejutkan arwah pagi itu, dia sempat memegang badan anaknya yang terasa sangat sejuk sebelum menyediakan kopi panas untuk diminum. Mengenai tragedi yang menimpa anaknya itu, Fatimah berkata dia hanya mengetahui mengenai kejadian itu daripada isteri arwah yang menghubunginya kira-kira jam 12.30 hari semalam. Katanya menantunya meminta dia supaya bersabar dan memaklumkan bahawa arwah sudah tiada. Sementara itu, jenazah Prebek Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, dikebumikan juga dalam istiadat ketenteraan selepas selesai sesi solat jenazah di Masjid Nurul Iman, Taman Seri Lambak, Kluang, Johor. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam taman itu pada pukul 1.15 petang selepas selesai sesi bedah siasat. Majlis pengebumian dihadiri lebih 300 orang, termasuk ahli keluarga dan sahabat handal, meskipun dalam keadaan hujan renyai. Suasana bertambah pilu apabila Panglima Brigade ke-7 Infanteri Malaysia, Brigadier General Datuk Zulhemi Masdar, menyerahkan jalur gemilang yang menyelubungi usungan jenazah kepada bapa Allahyarhamah sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terakhir. Terdahulu, jenazah dibawa menaiki van dari Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz pukul 3 pagi. Prebek Siti Khadijah turut terkorban dalam insiden yang sama dengan Korporal Nur Azmi. Polis merampas dadah jenis bunga ganja seberat 14.63 kilogram dianggar bernilai RM1.1 juta dalam satu pemeriksaan di Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Isnin lepas. Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badru Hisham Baharudin berkata dalam pemeriksaan itu, seorang lelaki tempatan yang juga pelajar di sebuah institut pengajian tinggi swasta IPTS di Kuala Lumpur berusia 24 tahun turut ditahan. Katanya hasil pemeriksaan ke atas kenderaan pacuan empat roda milik keluarga suspek telah menjumpai
13 bungkusan plastik berwarna hitam mengandungi bahan disyaki dadah jenis bunga ganja disorokkan di bahagian tempat duduk belakang kenderaan. Beliau berkata siasatan awal mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai penghantar bagi sindiket penyeludupan dadah yang membawa masuk bekalan dari negara jiran sebelum dihantar untuk pasaran Kuala Lumpur dan Johor. Suspek yang juga positif dadah jenis ganja itu direman 6 hari hingga Ahad depan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sedikit perkembangan sukan Piala Dunia 2026. Norway membuka kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan 1 di Stadium Boston pada Rabu. Lebih manis ia merupakan penampilan pertama Norway di pentas dunia sejak edisi 1998 sekaligus menambah makna kepada kemenangan sulung mereka di kejohanan kali ini. Perlawanan berlangsung sengit pada babak pertama apabila Iraq memberi tentangan sebelum Norway membuka jaringan menerusi Erling Haaland pada minit ke-29. Iraq kembali menghidupkan perlawanan apabila Ayman Hussein menyamakan kedudukan pada minit ke-39. Namun Haaland kembali meletakkan Norway di depan menerusi gol keduanya pada minit ke-43. Bersambung babak kedua, Norway terus menguasai permainan sebelum Leo Østigard menambah gol ketiga pada minit ke-76. Drama berlaku pada masa tambahan apabila Iraq dihukum malang apabila Ayman Hussein tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-17. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara kuang pasu, pokok senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkatan, setiap usaha diberi kemudahan dan setiap doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak kira pagi, petang.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor, apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035.

Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
1: Radio Malaysia Kedah FM. #Layan.
2: Terima kasih kerana masih lagi terus layan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Sudah pun 5.21 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Dah pun jam yang keempat. Kira jam keempat ni jam yang terakhirlah tugasan saya kan. Okey, untuk jam ini kita nak bacakan kiriman dari pendengar-pendengar Kedai FM ni yang mungkin tengah bercuti. Ada yang dah bekerja, bekerja macam saya kan hari ni kan. Yang bercuti tu selamat bercuti lah. Yang bekerja selamat bekerja. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang kan. Selamat menyelesaikan tugasan anda petang ni. InsyaAllah tinggal lagi berapa minit je lagi. Daripada Yus Fazli, katanya orang yang inginkan yang terbaik dalam kehidupan dia adalah orang yang selalu perbaiki diri dan sanggup terima kegagalan biarpun berjuta kali itu insan terbaik. Jadi macam di China orang jugalah, Piala Dunia dah mula tapi masih duk pilih tim mana nak sokong. Tak apa Nora, katanya sokong je tim yang selalu menang. Ramai orang buat macam tu, tiba-tiba masuk buat bola. Saja nak melawak kan. Sebenarnya saya dah ada lah tim tu, tapi tim tu memang saya takkan sokong tim yang dah biasa menang. Sebab kita sajalah teka-teka kan. Kita minatlah juga tim, tapi tak adalah orang kata mengharapkan menang-menang. Kalau kalah-kalah macam mana kan, ada bertanding. Saya fikir macam tu je, tak nak fikir banyak. Okay, salam Nora N dan selamat bersiaran di petang Rabu, dan salam Al-Hijrah buat semua pendengar Kedah FM. Duduk dalam kereta ni sambil layan Kedah FM dari Mak Tetun, Kampung Tuba. Terima kasih Mak Tetun. Dalam perjalanan terus dengar Kedah FM. Saya nak nyanyi dalam perjalanan. Apa perjalanan ni? Dalam kehidupan ini. Pandai-pandai tu kelirik ya. Okey, baik. Batum Suryani merubah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat petang. And katanya salam Al-Hijrah 1448 buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Jom kita sama berhijrah dari segi keduniaan maupun ke jalan akhirat. Moga kita semua diberi hidayah oleh Allah di tahun baru Islam ini, insyaAllah. Amin. Saya aminkan doa-doa yang anda titipkan di dalam WhatsApp ni, yang hantarkan petang ni di WhatsApp Kedai FM, insyaAllah. Baik, untuk anda jom kita layan lagi lagu. Untuk anda, Tugu Cinta dari Zamri. Kita juga ada lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia. Oh, jauh tu. Kut-kut sampai ke Brazil ke? Terus dengar Kedai FM.

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

dan hati untuk semua. Semestinya Gegar FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Gegar FM pilihan.

0: Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Biz On Air bersiaran setiap hari pukul 5.45 minit petang di Kedai FM. Setiap suapan makanan warisan tersimpan 1001 cerita tentang asal-usul, tradisi dan kasih sayang. Inilah inspirasi di sebalik penubuhan Tok Penghulu HQ yang diasaskan oleh Tuan Sarudin Ishak jenama dari bumi Kedah Darul Aman yang komited mengangkat martabat hidangan tradisi utara ke peringkat premium. Melalui produk inovatif seperti bekasam daging rusa premium yang empuk dan siakap bekuk utara yang diperap sempurna, Tok Penghulu HQ bukan sekadar menjual makanan, malah membawakan kembali nostalgia resepi utara, mengubat kerinduan anak perantau kepada masakan air tangan desa. Jom kita bersama Tuan Sarudin Ishak, orang kuat produk keluaran Tok Penghulu HQ.
1: Untuk pengetahuan semua lah, sekarang ni seperti mana yang kita tahu, kita punya marketing kita dah berubah kan,
2: Cik? Betul.
1: Dah 80% lebih kepada online marketing.
2: Online.
1: Jadi kami pun guna pakai teknik yang sama. Kita buat online marketing, Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya lah, Shopee. 20% saja kita pakai offline marketing. Dan kita dah ada lebih kurang 20,000 lah pelanggan tetap kita. Dan juga kita ada kena capai 300 orang reseller lah di seluruh Malaysia.
2: 300 orang reseller?
1: Termasuk Sabah Sarawak juga. Kalau untuk di TikTok Shopee, kita cari Tok Penghulu HQ.
2: Tok Penghulu HQ, no?
0: Biz On Air. #layan. Ya, masih lagi layan Kedai FM. Semestinya mesra harmoni. Masih lagi Anne di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini sebelum saya menamatkan tugasan jam 6 petang nanti. Okey, nak bacakan kiriman yang terakhir ini daripada pendengar Kedai FM ni. Katanya, Assalamualaikum Nora Anne, petang ni saya nak ucapkan apa khabar. Ni sebab saya baca macam ni sebab dia orang Ipoh Perak. Kan? Katanya, selamat menyambut Mahal Hijrah 1448. Mailah hampa terus mendengar lagu-lagu dari Kedai FM ini. Daripada Bahari Ghazali ni, dia pun sempat hantar voice note ke saya. Jom kita dengar suara dia.
3: Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang, saya ucapkan kepada DJ Nora N.
0: Ya.
3: Apa khabar DJ Nora N di sana ya? Mai hampa ya, mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM. Pasti menghiburkan 18 jam sehari ya. Saya Bahari Razali daripada Ipoh Perak.
0: Itu dia suara Encik Bahari Ghazali. Dia ni kan pendengar setia Kedai FM tau. Walaupun duduk kat Ipoh Perak, tapi tetap dengar Kedai FM ni menerusi RTM Klik. Ada lagi kata-katanya, terima kasih. Dan semasa balik nanti dari konti, berhati-hati di jalan raya. Itu semestinya. Terima kasih banyak-banyak ingatkan saya. Baik, hampa-hampa pun kena jaga diri hampa baik-baik. Kalau sedang mandu pun kena bawa kenderaan anda dengan berhati-hati. Tapi berhati-hati tu bukan bermakna bawa slow sangat. Slow pun bahaya, laju pun bahaya. Sedang-sedang je. Macam lagu Iwan tu kan, yang sedang-sedang je. Okey, baik, untuk anda sekejap lagi untuk meneruskan segmen di Kedai FM ini nanti, anda akan bersama dengan rakan seterusnya yang meneruskan segmen untuk petang ini. Petang Rabu ni 6 petang sampailah 12 malam nanti, anda akan bertemankan Iskandar, DJ Is, yang akan bersama dengan anda dalam Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Raja Free Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sama dia apa. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya penggunaan Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun. Tak kira pagi, petang atau malam.
4: Di sini, aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di

0: FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Salam Maal Hijrah. 1448 Hijrah, 1 Muharram. Hari ini selamat tahun baru untuk semua muslim dan muslimat. Okey, apapun, terima kasih melekat bersama kami seawal jam 6 pagi tadi di Kedai FM. Okey, ada nombor 1 di utara. Terima kasih juga berdoakan tugas, iaitu DJ Nora bersama anda di dalam Relax26 Hashtag Layan untuk hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah, okay, bersama dengan 17 Jun 2026. Itu dia. Dan pastinya sambutan tahun ini diadakan di Masjid Putra Perjaya tadi, kan. Dan juga tema pada tahun ini, tema sambutan Hijrah Perayaan Kebangsaan Madani dihayati Ummah diberkati. Apapun yang kita harapkan anda semua dalam sambutan Hijrah ni, kita hijrah diri kita segala-galanya, kan, semua ke arah yang lebih baik lagi. Okey, dan pasti kita harapkan semua akan bertukar dengan lebih apa, berjaya, sukses, lebih mudah dimudah urusan, dan juga memberikan kita lebih kelebihan lah daripada sebelumnya. Yang harapkan kita hijrah minda, hijrah ke semuanya, insyaAllah itu yang terbaik. Okey, dan untuk itu semua, kita akan bersama sampai 3 malam seperti biasa, dan hanya hari Rabu. Okey, dan untuk itu 12 malam kita ada 9:15 kita ada Muzik Express. Okey, kemudian lagu rock santai, dan seterusnya cerita 10:11 dan kafe santai sampai 12:30 malam. Juga info menarik terkini saya dikongsi bersama hampa di Kedai FM, yang penting saya hanya di Radio RTM. Okey, juga mungkin info-info bola yang menarik menanti anda sepanjang iaitu kejohanan Piala Dunia 2026. Okey, pada kali ini edisi yang telah pun RTM sebagai official broadcaster pada tahun ni, alhamdulillah. Okey, dan untuk itu juga seperti mana pada setiap petang kita ikuti Kuliah Nur Sakinah Ulangan, dan untuk petang ni, okey, dan semua kita akan ikuti Kuliah Nur Sakinah Ulangan semena khas dengan Maal Hijrah. Itu dia yang penting semua, jangan lupa untuk bersama kami dan hantarkan sebarang dedikasi ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-5686-3000. Okey, dan semua, jom bersantai petang ni bersama DJ Is sampai 12:30 malam. Kedai FM, layan dan sempoi. Salam Maal Hijrah. Selamat Tahun Baru Islam.
1: Santai 6:12 #damaikan jiwa.

marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim Al-Azizil Hakim. Wa ba'du, sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan ini kita ingin memperingatkan bahawasanya seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah panduan dan adalah hidayah, bahkan penawar bagi jiwa kita. Apa sahaja yang berkaitan dengan diri dan berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat padanya uswatun hasanah, petunjuk dan juga contoh yang elok, contoh yang baik buat kehidupan kita orang yang beriman. Maka perlulah kita sentiasa memperbaharui, perlulah sentiasa kita menambah dan meningkatkan pengetahuan kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana para ulama menyebutkan bertambahnya maklumat, bertambahnya ilmu tentang baginda Rasulullah pasti akan meningkatkan keimanan dan meningkatkan kasih kita, meningkatkan ta'zim kita, penghormatan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan adapun maklumat-maklumat yang berkaitan dan berkaitan dengan diri dan peribadi baginda Rasulullah SAW, ada maklumat yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekeliling baginda. Ini disebut alamul ashkhas, alam manusia yang berada di sekeliling baginda. Kita kenal siapakah isteri baginda, siapakah sahabat baginda, siapakah anak dan cucu baginda SAW, insan-insan yang berada di sekeliling baginda. Begitu juga ia tidak terhad kepada orang-orang yang berada di sekeliling baginda, bahkan ianya akan turut meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan peralatan-peralatan, barang-barang, bahkan haiwan yang ada di sekeliling baginda. Sebab itulah para ulama, para muhaddis mencatatkan dan merekodkan tentang baju yang dipakai oleh baginda Rasulullah, alat celak yang dipakai oleh baginda Rasulullah, kuda tunggangan, unta tunggangan baginda. Ini semua adalah alam, panggil alamul asyak, alam benda yang ada di sekeliling baginda Rasulullah. Dan selain daripada itu, adanya yang disebut sebagai alamul ahdath, alam peristiwa-peristiwa yang berlaku, catatan-catatan harian tentang apakah yang berlaku daripada peristiwa-peristiwa yang dilalui, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apakah pengajaran dan faedah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini. Sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, apabila kita berbicara tentang hijrah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita akan berbicara tentang siapakah individu-individu yang berada di sekeliling baginda pada peristiwa hijrah baginda itu, dan kita juga akan berbicara tentang apakah perkara yang berlaku dan bagaimanakah perkara-perkara ini boleh kita ambilkan panduan dan juga kita ambil pengajaran daripadanya. Dan insya-Allah kita akan mulakan terlebih dahulu untuk berbicara tentang catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar peristiwa hijrah ini sebelum proses hijrah baginda Rasulullah ke Madinah. Apakah perkara-perkara yang mendahului peristiwa hijrah ini? Dan pada ketika perjalanan hijrah itu sendiri, dengan kadar masa yang ada ini, untuk kita dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran di dalam kehidupan kita. Sebenarnya peristiwa hijrah ini, kalau kita telusuri, kita akan melihat hubung kaitnya setelah pulang, kepulangan baginda daripada Taif, setelah baginda SAW diperlakukan dengan begitu buruk oleh kaum Bani Saqif. Kemudiannya peristiwa Isra' dan Mi'raj daripada yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Dan setelah itu, baginda SAW menggunakan sepenuh tenaga baginda SAW untuk membentangkan, untuk menyampaikan dakwah, bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan

0: menunaikan ibadat haji. Baginda sentiasa berterusan menyampaikan dan bertemu dengan kabilah-kabilah Arab ini ketika mana mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Baginda menyampaikan ajaran Islam pada mereka, membacakan ayat-ayat Allah pada mereka dan menawarkan kepada mereka untuk mereka menjadi pembela dan juga penjaga baginda SAW daripada ancaman daripada golongan yang menentang baginda SAW. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan almarhum Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, antara ucapan baginda Rasulullah, ya bani fulan inni rasulullahi ilaikum ya'murukum an ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Rasulullah SAW menjawab, wahai bani fulan, bertemu dengan kelompok daripada Arab ini, Rasulullah SAW, wahai bani fulan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu. Aku mengarahkan kamu untuk kamu menyembah Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa antakhla'u ma ta'buduna min dunih min hadhihi al-andad. Dan untuk kamu semua tinggalkan apa yang sedang kamu sembah dari kalangan patung-patung dan berhala-berhala yang kamu sekutukan Allah Ta'ala dengannya. Dan wa antu'minu bih, untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tusaddiqu bih, untuk kamu beriman membenarkannya. Wa tamna'uni, untuk kamu mempertahankan aku, untuk kamu memeliharaku. Hatta abina anillahi ma ba'athani bih, hatta ubayyina, sehinggalah aku dapat menyampaikan apa yang Allah Ta'ala telah bangkitkan aku dengannya. Ini semua tawaran dan juga dakwah bagi Rasul kepada kabilah Arab yang datang ke Mekah ketika itu. Dan ada kabilah yang menolak, kebanyakan yang menolak. Dan permulaan kepada penerimaan ini adalah penerimaan kaum Ansar di Madinah yang datang juga ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Dan ketika itulah berlakunya yang disebut sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudiannya berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam fasa perjanjian Aqabah inilah baginda Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk berada di Madinah, menyampaikan Islam dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk-penduduk di Madinah dari kalangan Al-Ansar. Dan perkara ini sudah mula dikesan oleh golongan pemuka-pemuka Quraisy di Mekah yang mula melihat akan risiko dan juga melihat akan masa depan yang mereka lihat ini akan memberi kekuatan kepada Islam kerana ada kelompok yang sudah menerima dakwah Rasulullah. Dan ada golongan dari kalangan Arab yang di tanah Arab ini yang mula bersedia untuk menjaga dan mempertahankan Rasulullah SAW sedangkan mereka sendiri berusaha sedaya upaya untuk menyekat dakwah baginda. Kita melihat kejayaan dakwah dan kejayaan misi Sayyidina Mus'ab bin Umar di Madinah itu yang menyebabkan semakin bertambah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian ketika peristiwa musim haji yang berlakunya, peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua itu, bertambah orang yang datang untuk bertemu dengan baginda Rasulullah untuk membuat aku setia, janji setia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada baginda dan untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda SAW mula mengizinkan para sahabat baginda untuk bergerak daripada Mekah, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan ahli keluarga dan juga harta mereka untuk pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah untuk memulakan kehidupan yang baru di sana demi Allah Ta'ala dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah golongan pemuka Quraisy melihat kembangan ini, mereka mula merancang dan di sinilah berlakunya pertemuan dan juga permusyawaratan di tempat yang bernama Darun Nadwah. Pembincangan di Darun Nadwah ini berlegar di antara kebimbangan mereka apabila mereka melihat sebahagian sahabat baginda telah mula berhijrah ke Madinah dan mula mendapat tempat yang aman yang boleh memelihara mereka daripada kekangan dan juga segala tentangan daripada musyrikin Mekah ini. Dan mereka melihat bahawa tanah Yathrib Madinah itu bakal menjadi tempat yang subur untuk dakwah Islam dan untuk menjadi tempat yang memelihara umat Islam di sana. Maka mereka merancang untuk membuat penyelesaian akhir untuk mereka menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbincangan di Darun Nadwah itu turut disertai oleh syaitan yang datang dalam rupa seorang lelaki tua daripada Najdi. Dan ketika perbincangan itu terdapat beberapa cadangan, tetapi cadangan yang terakhir itulah yang mana mereka bersetuju untuk semua anak-anak muda yang gagah dari kalangan setiap kabilah Arab itu akan mengepung rumah baginda Rasulullah. Lalu apabila baginda keluar, semua mereka akan menyerang baginda Rasulullah dengan pedang mereka secara serentak dan membunuh baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka akan membuat supaya keluarga Bani Hashim akan menerima diat daripada mereka kerana keterlibatan kesemua puak-puak dan kabilah Arab ketika itu untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Ini antara yang tercatat di dalam catatan-catatan sirah. Dan Allah Ta'ala telah menggagalkan segala perancangan mereka itu. Baginda Rasulullah dapat keluar dalam keadaan selamat dan aman tanpa dilihat oleh mereka, dan baginda terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk melanjutkan perjalanan hijrah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam sebahagian catatan sirah, perjalanan baginda Rasulullah menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar ini, Rasulullah SAW telah berhenti di satu tempat yang mana ianya merupakan satu pasar yang lama di Mekah yang berhampiran dengan rumah Sayyidah Ummu Hanik binti Abi Talib. Dan Rasulullah SAW berdiri di situ, Rasulullah memandang ke arah Mekah, dan Rasulullah SAW mengungkapkan ucapan baginda yang masyhur, iaitulah ucapan innaki la ahabbu biladillahi ilai, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah, tempat negeri yang paling aku kasihi. Wa inni la'alamu annaki la'ahabu biladillahi ilallah, dan sesungguhnya aku sangat tahu bahawasanya engkau yang di Mekah adalah negeri yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Walaula an ahlaki akhrajuni, kalaulah tidak kerana pendudukmu yang ni ahli Mekah ini daripada golongan kafir Quraisy, mereka yang mengeluarkan aku daripada engkau, makharajtu, nescaya aku tidak akan meninggalkan engkau wahai Mekah. Jadi setelah Rasulullah SAW mengungkapkan ucapan itu, baginda terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan di sanalah bermulanya perjalanan dan juga perancangan baginda Rasulullah menyusun Sayyidah Asma, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakar dalam perjalanan untuk bergerak ke Gua Sur untuk baginda Rasulullah SAW melalui perjalanan untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini terdapat pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil dalam bagaimanakah kita lihat baginda Rasulullah menyusun atur perjalanan baginda daripada rumah baginda menuju ke rumah Saidina Abu Bakar dan juga menuju ke tempat persembunyian di Gua Sur itu sebelum baginda bergerak menuju ke Madinah. Di sini pengajaran yang pertama adalah umat Islam dituntut, bahkan kita adalah satu umat yang apabila merancang, menyusun atur, kita akan merancang dan menyusun atur dengan yang terbaik yang kita mampu. Pada masa yang sama, kita meletakkan kesempurnaan tawakal, pergantungan kepada Allah dengan penuh sempurna. Rasulullah SAW, walaupun menerima wahyu daripada Allah, mendapat jaminan daripada Allah, mendapat pertolongan daripada seluruh alam ini, dari kalangan malaikat dan sebagainya, baginda tetap menunjukkan kepada kita bagaimana penyusunan dan juga perancangan, menyusun atur, membahagikan tugas-tugas kepada Sayyidah Asma, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, dan juga khadam kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk melaksanakan tugas masing-masing ketika baginda sedang berada di Gua Sur itu. Ini semua menunjukkan tentang sunnah untuk kita mengambil asbab sesempurna mungkin. Kita mengambil semampu mungkin yang kita mampu laksanakan sebagai seorang hamba, dan kita meletakkan sepenuhnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara yang kita dapat lihat sebagaimana dalam catatan di dalam kitab-kitab sirah, bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar ini ditugaskan untuk beliau pergi turun ke Mekah untuk mendengar khabar perbicaraan yang dilakukan ataupun perbicaraan yang berlaku di kalangan orang Quraisy pada waktu siang. Dan pada waktu malam, Sayyidina Abdullah ini ditugaskan untuk datang semula ke Gua Sur untuk bermalam bersama dengan Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, dan menyampaikan perkhabaran dan maklumat kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebelum waktu sahur ataupun pada waktu sahur, Sayyidina Abdullah akan kembali semula ke Mekah seakan-akan dia memang bermalam di Mekah, tidak berada di luar daripada Mekah. Begitu juga diarahkan Sayyidina Amir bin Fuhairah ini untuk Setelah selesai Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar bergerak menuju ke Mekah semula daripada Gua Thur, Sayyidina Amir ini akan membawa kambing-kambing, apa, gembala, menggembala kambing untuk melalui kesan tapak-tapak kaki yang dilalui oleh Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Maka hilanglah kesan tapak kaki manusia yang menuju ke Gua Thur. Dan itulah juga perkara yang berlaku kepada apa yang ditugaskan kepada Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ditugaskan untuk membawa bekalan makanan kepada baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Amir juga dengan membawa kambing itu, maka dapat diminum daripada susu yang dibawa kepada baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur tersebut. Dan di sini dapat dilihat jelas bagaimana perancangan yang cukup sempurna, perancangan yang cukup baik, perancangan yang cukup hebat yang disusun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fasa baginda berada di Gua Sur itu. Dan pada ketika itu juga kita dapat lihat bagaimana golongan kafir Quraisy ini bergerak dan menggunakan seluruh tenaga dan kekuatan yang ada untuk mengesan dan mencari baginda Rasulullah. Mereka melakukan pelbagai usaha, bahkan datang berhampiran dengan Gua Sur itu. Di sini kita dapat lihat bagaimana kudrat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Mereka tidak melihat, mereka tidak dapat mengesan kewujudan baginda Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut. Kan dicatatkan dalam catatan sirah bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan datangnya labah-labah yang membuat sarang di pintu gua dan datangnya burung merpati yang membuat sarang dan bertelur di situ, yang menyebabkan golongan musuh yang sedang cuba mengesan baginda Rasulullah SAW tidak dapat ataupun terlepas daripada melihat baginda Rasulullah SAW berada di dalam gua tersebut. Dan ini yang kita dapat simpulkan tadi pengajaran bahawasanya gabungan di antara perancangan dan juga susun atur yang kita lakukan dengan kadar kudrat kita sebagai hamba, dan seterusnya meletakkan pergantungan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita melaksanakan apa yang kita ingin capai daripada urusan-urusan dunia dan akhirat. Kemudiannya kita dapat juga lihat dalam peristiwa hijrah ini, kita dapat lihat bahawa pengajaran yang kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah ini adalah pengorbanan dan kesabaran itu adalah kembar kepada kemenangan. Kesabaran dan pengorbanan itu dia pasti akan mendatangkan bersama dengannya kemenangan. Kalau kita lihat bahawanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar yang ditugaskan untuk membawa bekalan makanan dan air ke Gua Sur di tengah malam. Beliau ketika itu sedang hamil pada fasa-fasa akhir kehamilan, yakni perjalanan untuk memanjat Gua Sur itu dengan keadaan yang syarat mengandung untuk membawa pada baginda Rasulullah dan ayahandanya bekalan air dan minuman dan makanan. Dan itu semua menunjukkan kepada pengorbanan yang cukup besar. Dan begitu juga apa yang dilalui oleh baginda Rasulullah sendiri berada di dalam gua itu beberapa malam sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Ini semua menunjukkan bahawasanya kemenangan dan pertolongan Allah pasti akan datang dengan kesabaran dan pengorbanan. Itulah apa yang diriwayatkan, apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Kalaulah salah seorang daripada mereka ini kufai Quraisy yang sedang mencari dan mengesan Rasulullah itu melihat ke bawah tapak kakinya sahaja, nescaya dia akan dapat melihat kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin?" Apa sangkaanmu wahai Abu Bakar? Yang ni apa pandangan kamu? Apa rasa kamu? Apa zon kamu wahai Abu Bakar? Bisnaini, dengan kita berdua. Allahu thalithuhuma. Allah Ta'ala lah yang bersama dengan kita yang berdua ini. Allah Ta'ala lah pihak ketiganya, yang ini penjagaan dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada kita pasti tidak akan membuatkan musuh dapat mencapai dan dapat mengapa-apakan kita. Di sinilah juga pengajaran bahawasanya as-sakinah, ketenangan itu adalah satu perkara yang menjadi nikmat kepada orang yang beriman. Ini dalam keadaan yang sangat gundah, dalam keadaan yang sangat membimbangkan itu, datangnya, turunnya ketenangan ke dalam hati Sayyidina Abu Bakar, menenangkan baginda, menenangkan beliau bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keadaan di dalam gua itu, berserahnya baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara asbab yang menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan ini menunjukkan kepentingan untuk kita dalam kehidupan kita ini perlu kita memperbanyakkan zikir dan ibadat dan keimanan kita terhadap kebersamaan Allah dalam hidup kita ini. Yakni kita yakin Allah Ta'ala sentiasa memantau kita. Allah Ta'ala sentiasa akan memandu kita. Allah Ta'ala sentiasa akan membantu kita. Inna Allaha ma'ana. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Sifat sahabat ini, keteguhan hati dan jiwa yakin bahawa Allah bersama kita ini akan mendatangkan ketenangan yang akan merawat segala kerunsingan, merawat perasaan bimbang dan takut, merawat segala kegusaran kehidupan kita, dan kita akan jadikan ianya sebagai syiar yang berterusan di dalam setiap keadaan kita bahawasanya innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kita. Allah Taala tidak akan mengabaikan kita. Inilah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita lihat sebagaimana yang kita sebut tadi, ketenangan yang turun itu menjadikan jiwa Sayyidina Abu Bakar berhadapan dengan kesusahan yang amat berat ini. Yang mana diriwayatkan dalam peristiwa sirah ini, peristiwa hijrah ini, Sayyidina Abu Bakar kakinya disengat oleh binatang berbisa dan menahan sakit sehingga mengalir air mata. Kerana ini menjaga dan memelihara baginda Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW melihat, Rasulullah pun menyapukan tangan baginda SAW. Dan dalam riwayat menyapukan air liur baginda yang mulia sehingga hilang sakit daripada sengatan ular ataupun binatang berbisa itu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan yang cukup berat dan juga keadaan yang cukup mencabar itu, ketenangan yang diturunkan oleh Allah dalam jiwa orang beriman ini mengukuhkan jiwa dan juga hati Sayyidina Abu Bakar yang sedang berkhidmat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana ucapan dan kalam Rasulullah SAW mendatangkan ketenangan kepada hati dan jiwa Sayyidina Abu Bakar. Yang mana ketika kebimbangan itu, Rasulullah menyebut ucapan yang telah kita nyatakan tadi, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin?" Apa sangkaanmu wahai Abu Bakar? Allah Taala turut bersama kita berdua yang berada dalam gua ini. Kataan itu mendatangkan tenangan dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar yang mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, yang mengubah kerunsingan menjadi ketenangan, yang mengubah kesulitan menjadi selesai dan juga terbuka jalan keluar, yang mengubah kelemahan dan juga kekalahan kepada kemenangan. Dan itulah yang kita perlu lihat dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah dengan keyakinan kita pada jaminan bantuan daripada Allah, dengan memperbanyakkan zikir ingat pada Allah, memperbanyakkan berdoa kepada Allah, insyaAllah ianya akan mendatangkan ketenangan jiwa terlebih dahulu, dan insyaAllah pasti akan disusuli oleh terbukanya jalan untuk kita menyelesaikan segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan inilah antara pengajaran yang perlu kita ambil dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara faedah penting juga yang kita dapat lihat dalam peristiwa hijrah ini, bagaimana kasihnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam perjalanan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar itu menuju ke Gua Sur, diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ada sekejap-sekejap dia berada di belakang Rasulullah. Tiba-tiba dia pergi ke depan Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, dan perkara itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, Abu Bakrin, malaka tamshi sa'atan khalfi wa sa'atan baina yaday." Wahai Abu Bakar, kenapa kamu ni sekejap-sekejap kamu berjalan di depan aku, sekejap-sekejap pula kamu berjalan di belakang aku? Jawapan Sayyidina Abu Bakar itu menunjukkan kepada kecintaan baginda, kecintaan beliau terhadap baginda Rasulullah. Dia menyebut, "Ya Rasulullah, adhkuru talaba fa amshi khalfak, thumma adhkuru rasda fa amshi baina yadayk." Wahai Rasulullah, aku teringat takut-takut ada orang yang nak datang mengejar kita, at-talaba. Jadi aku duduk di belakang. Dan kadang-kadang aku terasa macam ada orang yang nak datang menyerang daripada hadapan. Maka aku pun pergi berjalan di hadapan kamu. Rasulullah pun menyebut, "Aba Bakrin, law kana syai'un la ahbabta an yakuna bika duni." Maksudnya, wahai Abu Bakar, kamu kalau ada benda-benda yang buruk yang datang tu, maksudnya kamu suka untuk kamu yang kena, bukannya aku. Qala na'am. Sayyidina Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah." Begitulah. Demi Allah Ta'ala, "Wallazi ba'athaka bilhaq." Demi Allah Ta'ala yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah. "Makuntu litakuna mulimatan illa ahbab makanat litakuna mulimatan illa ahbabtu an takuna bidunak. Wahai Rasulullah, apa sahaja perkara yang mendatangi kita ini, aku suka untuk ianya kena kepada aku dan tidak kena kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat tuan-tuan, ketinggian cinta dan kasih Sayyidina Abu Bakar dan ketinggian dan kasih kepada Rasulullah, inilah yang mengangkat dan memuliakan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat. Moga-moga kita juga selaku umat baginda SAW dengan jiwa dan perasaan kasih kepada baginda ini akan mengangkat darjat kita, menjadikan kita sebagai golongan yang layak menerima kasih Rasulullah dan juga kasih Allah SWT ke atas kita. Dan insyaAllah kita akan teruskan perbicaraan tentang pengajaran daripada peristiwa hijrah ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Safwah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah. Keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah FM.

0: Lim. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Okey, uji bakat Bintang Piramli. Okey, kembali lagi. Okey, mudah saja dengarkan promo tadi di mana hampanya perlu video sahaja dan hampa akan dipilih menerusi video tersebut. Kan dulu pusah kan apa-apa bila orang kata nak main tu kadang ada time kerja, ada bertindih dengan segala hal urusan. Dan sekarang ni hantar video bila-bila pun boleh rakam, tak masalah, buat yang terbaik dan hantar pada kami. InsyaAllah. Yang penting jangan hampa duk edit pula buat suara-suara yang menarik dan mengancam, tapi sebenarnya kita nak yang raw daripada hampa semua kan. Yang penting hantar main, insyaAllah ada rezeki hampa mungkin nak Bintang Piramli yang kami cari untuk edisi 2026. Okey, dan juga hari ini berlangsungnya, okey, untuk semua di mana grup I dan juga J, okey, di mana awal pagi tadi antara tumpuan, pelawanan tumpuan iaitu France menentang Senegal, dan kesudahan dengan di hujung-hujungnya awal itu nampak macam Senegal pun memberikan cabaran yang menarik pada France. Tapi itulah kata, bila banyak star pengalaman itu penting, okey, dia memberikan orang tahu kelebihan pada pasukan France, menang selesa ke atas Senegal 3-1. Dan selepas tu kita tengok pula perlawanan iaitu di antara Iraq dan Norway, okey, di mana 4-1. Okey, Norway membelasah Iraq. Salah satu pasukan dari negara-negara Islam, di mana pada tahun ni rekod lebih kurang 8 negara Islam yang layak ke Piala Dunia 2026. Itu dia 4-1 Norway dengan Iraq. Juga ini yang terlalu menarik untuk dikatakan, di mana Argentina menentang Algeria. Atas kata yang kita datang, Argentina memang antara yang menjadi pilihan. Tapi itu dia, di mana good ataupun seorang yang memang layak diberikan sebagai seorang yang memang alien, iaitu Lionel Messi. Bila ke hat-tricknya di usia yang agak lanjut, tapi itulah orang kata bila pemain profesional ni dia malah macam sikit. Okey, 3-0 debuh ke semuanya 3 biji. Okey, hantam aja 3-0 grup J tadi Dan akhir sekali iaitu Australia dan juga Jordan. Juga Australia menang selesa ke atas Jordan 3-1. Apapun, untuk malam nanti jangan lupa kita ada lagi perlawanan yang hebat nanti anda semua, di mana untuk malam ni Khamis 18 Jun, okey, di mana Portugal menentang Congo, okey, 1 pagi di Sukan Plus juga Adam Klik. Okey, ni stage at Group B, dan juga Group C, stage at Group Stage England menentang Croatia. Ini pelawanan tumpuan sebenarnya untuk pagi esok 4 pagi, England menentang Croatia, dua-dua tim power ni. Okey, dan juga pada pukul esoknya 12.30 tengah hari, Ghana menentu bertemu Panama. Panama ni banyak orang kedah kat sana. Faham-faham sendiri lah, Panama kan, Panama antara negara yang berjaya masuk ke Piala Dunia pada kali ini. Okey, dan juga Uzbekistan, okey, wakil pada Asia menentang Colombia. Okey, 3.30 petang. Itu dia. Tapi ini saya tertunda, tak ada live Saya tertunda 3.30 petang, iaitu di Taiwan, okey, dan juga di saluran RTM Klik. Alright, itu dia. Khas, okey, bersama RTM, iaitu stesen ataupun official broadcaster lah untuk Piala Dunia 2026 pada kali ini. Ini tadi saya bagikan table untuk hari Khamis 18 Jun 2026 Jangan lupa hantar mai kiriman hampa dan juga hantar mai ucapan hampa, di mana siapakah pasukan pilihan anda yang mungkin akan melangkah ke peringkat seterusnya. Itu dia. Alright, kita berbual bersama. Banyak info dan kongsi bersama hampa. Stay tune bersama dengan Kedai FM. Terima kasih DJ Is di Santana 12. Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Ya, Staza 890. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Radio Malaysia Kedah FM Salamoni. Itu tadi kan antaranya yang boleh kita kongsikan bersama hampa semua orang di mana tentang hijrah kan, di mana Kuala Lumpur pun kalau dengar pasal hijrah pun kan, dengar pasal lagu tu teringat teringat tempat-tempat yang kita pernah lawati, tempat kita pernah pi kan, antara yang menarik di KL dan sebagainya kan, memberi kita sebanyak inspirasi lah kan. Apapun hijrah ni daripada segi fizikal kan, seperti baginda Nabi Muhammad SAW, perpindahan lokasi bagi menamatkan akidah kita, seperti Nabi Muhammad buat ya, SAW dari Mekah ke Madinah, juga perubahan ataupun hijrah spiritual dan juga mental. Okey, berubah ke arah yang lebih positif, meninggalkan perkara-perkara yang negatif atau maksiat dosa menuju ke ketaatan, iaitu boleh pada lebih pahala. Dan yang paling best, pengumuman daripada strategi menyahut cabaran, melakukan perancangan yang rapi dalam hidup dan berani berkorban demi masa depan yang lebih baik. Itu dia kan, kadang tu orang tu dia terlampau selesa, selesa kan, bila jadi apa-apa semua, bila orang lebih berada, dia jadi dia trigger sikit, dia rasa macam dia tak puas hati dan sebagainya. Untuk menjadi seorang yang sukses ni, kita kenalah berani berkorban. Okey, hijrah salah satunya untuk perubahan diri kita sebagainya kan. KL Lumpur no, kalau tak ingat balik kan, duduk di sana kan, antara kenangan menangis ni, yang tak tahan bila main musim buah lah kan, cok sepedak tu dia goreng, dia jual seulah RM1. Memang sakit hati. Lain kali beli goreng pisang. Pasal apa? Rumah kita berlambak kan, sana tu. Waktu tu saya cerita ni pasal awal tahun 2000 tu, seulah RM1 menyusuk hidung ni. Bayangkan terjalan duk jual goreng cepedak kan, kenangan duk KL dulu lah kan. Apapun, kita timbul pengalaman dan kita jadikan lebih dewasa, itu yang terbaik kan. Okay, alright, hijrah lah untuk kebaikan diri kita. Terus bersama kami dan saya teruskan lagi, ada perkongsian bersama hampa untuk pandang solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.
3: Hashtag Get something.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di

dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, itu hijrah yang membawa kebaikan. "Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang berhijrah kerana semata-mata untuk mendapat keduniaan yang sementara, maka ia hanya mendapat keduniaan yang sementara. Itu hijrah yang sebaliknya.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin dan Ublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: sendai. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Szempont! Élete! Good job, FM!

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, jangan lupa untuk anda dengarkan lagu-lagu Hindustan Bollywood pada setiap hari Sabtu malam. Okey, 9.15-10 dalam Music Express. Lagu lama dan baru dan lagu yang popular. Itu dia. Alright, dan apa ingat lagi di mana pemain jagol Cape Verde, Vozinha, kan? Di mana secara tidak langsung, dia telah mendapat pengikut hampir 20 juta yang terbaru apabila beliau mempamerkan hasil luar biasa ketika membantu negaranya mengikat Spanyol dalam saingan Piala Dunia ini, di mana penjaga berusia 40 tahun itu beraksi cemerlang ketika Cape Verde mencatat kemenangan 3-0 dalam penampilan sulung mereka di pentas Piala Dunia. Sebelum ni, sebelum dia bermain Piala Dunia, dia punya pengikut dalam berpuluh ribu orang saja, tapi bila telah pun dicari oleh semua dalam kurang 1 minit tu dia terkejut, 220,000 orang telah mengikut, dan juga sekarang ni hampir lebih daripada 10 juta menjadi pengikut di media sosial. Itu dia impak seorang penjaga gol tua yang dulunya bermain di Liga Mata sahaja dan sekarang menjadi sebutan dunia. Okey, iaitu Vozinha, penjaga gol 40 tahun Cape Verde, cipta sejarah. Nampak memang dia tenang, relax kan, jaga gol, jaga wang, memang sempoi lah. Dan kita harapkan di mana

0: Seperti itu di mana pemain yang bermain dengan untuk memberikan sepenuhnya, okey, di mana untuk negara dan juga pastinya untuk memberikan orang kata apa, dia punya tenaga tu, fokus dia membuatkan pemain Sepanyol gagal untuk menembusi, dan juga pada tersebut juga beliau mendapat iaitu play of the match, pemain anggota terbaik perlawanan. Tahniah, okey. Tak mahu saya lah kalau anda tahu kau apa-apa tak main di mana-mana, di kampung pada padang mana ke, kau ada scout main tengok apa wakil Malaysia. Toh ayah nampak di kaki, toh manusia siapa yang tahu. Alright, dan seterusnya itu Bersih Pada Dunia dan di ruangan WhatsApp Kedai FM. Mak Tengah Mutubah, terima kasih. Okay, dua orang kita lain Kedai FM, terima kasih banyak di masa dengan Kedai FM. Dan juga Syed Salahuddin, Kampung Kuala Lanjut, Pukul Sena. Dan ucap salam ma'idrah kepada semua pendengar setia Kedai FM dan ucapan semoga di dalam rahmat Allah. Amin. Terima kasih, Syed Salahuddin. Alright, terima bersama-bersama kami dan banyak lagi info dan kongsi bersama hampa di Kedai FM Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Sedia? 1, 2, 3, 4 Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Okey, uji bakat Bintang Kecil 2026 telah pun dibuka. Jangan lupa untuk dapatkan info lebih menarik ataupun sepenuhnya di Facebook rasmi Kedai FM, juga di portal Kedai FM. Okey. Dan sekarang saya buka untuk melalui muslim-muslimat penuh salat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setar Mempasu pukul senar 8.51 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Perantrap Sik 8.50 minit malam. Baling Kuli Bandar Baru 8.48 minit malam. Langkawi 8.54 minit malam. Puncak Jeraya 8.54 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, silakan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: ولا تعسر ربي يسر.
1: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mempasu pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni ada dua. Dia ada dua ubat, kata ulama. Ini ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Jadi menghalang daripada marah dipanggil dawa mani', iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah, ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Jadi kalau seorang tu nak marah aja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawak rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakannya. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi. Kerana marah ni api, air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: Awal Muharram hadir membuka lembaran baharu, mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Antena di sini, Kedah FM.
1: Awal Muharram hadir membuka lembaran baharu, mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat untuk

0: menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Okey. Sana 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, dan malam ni cerita kita akan teruskan lagi dengan cerita pasal World Cup 2026 ataupun Piala Dunia 2026. Okey, dan baru semua kita akan recap sikit, kita akan cerita sikit mungkin info-info yang hampa tak tahu kan bersama hampa. Dan juga pastinya saat lagi pagi esok Khamis 14 Jun jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung. Satu pagi Portugal menentang Kongo, okey, di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan juga pada pukul 4 pagi England dan juga iaitu Croatia, okey, Group C. England dan Croatia ni perlawanan tumpuan yang menjadi sebutan di mana dua-dua ni pasukan yang agak hebat, okey, di ranking tertinggi dalam World Cup, okey, juga di saluran OK juga RTM Klik. Dan Group C iaitu 12 tengah hari, okey, esok 18 Jun Ghana menentang Panama. Panama ni orang tahu dah kena-kena dengan orang Kedah ni. Okay, dan juga Group D 3 setengah petang esok, tapi satu tunda di TV OK juga RTM Klik, iaitu Uzbekistan menentang Colombia, wakil daripada Asia selain daripada Korea dan juga Jepun, yang mengejutkan baru ni di Group Stage. Dan juga untuk Group Stage ni kebanyakannya pasukan ada yang masih tak mengenali kan, dan juga baru saja warm up atau apa pemanas badan, apapun mereka cuba untuk kesara siap walaupun dah training, tapi di sebetulnya di ground yang betul tu mereka akan rasa gugup sikit. Kan macam baru ni pun spin dengan Senegal, kan abang-abang saya spin dengan Cape Verde, di mana kejutan di mana mereka hanya 0-0 seri, kan juga, tapi jangan terkejut bagi game bola, depa relax dulu, okey. Nak pun nanti pun mungkin lambat lagi lah, tapi pada kali ini saya ada lain pasal kita dapat 8 tim sebelum ni tiba-tiba 2 tim dan pastinya lebih sengit. Terapkan satu yang luar biasa berlaku lah, mungkin final tu pasukan yang mungkin lain daripada lain, macam tu macam dulu macam ada Greece apa semua kan, di pentas Euro semua tu kejutan, baru syok kan dia ada element surprise. Dan apa semua, jangan lupa untuk hantar main kiriman WhatsApp untuk komen tentang peduli pada kali ini, okey, dan juga mungkin kongsikan juga info dan fakta. Dan juga saya lagi boleh telefon secara talian, pastinya tak mau nak tuju lagu ke apa ke, tapi komen telefon cerita pasal bola, pasal bola no, pasukan mana peminat dia, pasal apa, dan juga ramalan hampa semua lah, adakah pasukan apa layak pergi ke peringkat seterusnya. Okey, dengan lagu ini dari para Shakira, lagu rasmi World Cup, Die Die Die. Alright, jumpa sama kami ke DFM. Sandra 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.
3: Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Perdana 2026 telah pun orang kata apa memberikan catatan yang banyak juga yang orang kata apa kejutan-kejutan, di mana antaranya pasukan Asia, antaranya yang menjadi sebutan wakil-wakil wartawan di seluruh dunia antaranya ialah Korea dan juga Jepun. Perlawanan yang agak orang kata apa menyeronokkan, okey, dramatik, dan pastinya untuk Korea tahniah menang 2-1 dan juga Jepun seri 2 sama dengan Belanda, okey, bukan perkara yang mudah. Okey, dan seterusnya kepada semua yang mungkin nak kongsikan sebarang perkongsian tentang bola ataupun nak ceritakan ataupun nak habaq mai pasukan hampa yang mana juga ramalan hampa, okey, boleh telefon saya di 7130377. Sebab itu saya kongsi bersama ada sedikit fakta tentang Piala Dunia 2026. Antaranya adalah tentang salah satu kontroversi di mana berkenaan dengan seorang pengadil bernama Omar Artan, kalau betul cerita dia kan, di mana di mana tindakan AS dan FIFA yang menyebabkan Omar Artan dihalang daripada mengadili aksi Piala Dunia 2026 menimbulkan banyak kritikan. Menteri Sukan Somalia sudah sahkan Omar Artan ada visa perjalanan sah KS, namun dia ditahan dan diusir di lapangan terbang AS kerana disyaki ada kaitan dengan pertubuhan penganeh macam-macam no. Dan FIFA pula anggap gagal mengendalikan perkara itu dengan lebih baik. Ini termasuk tidak meletakkan Omar Artan bertugas di Kanada atau Mexico. Omar Artan adalah pengadil terbaik Afrika pada ketika ini. The Times sebelum ini mendesak FIFA membayar gaji atau pemasan sepenuh kepada Omar Artan. Ada di mana setiap pengadil yang bertugas di Piala Dunia meraih secara purata USD 100K ataupun bersamaan dengan duit Malaysia 472,000. Tu dia hampa pi tak sampai sebulan, 400 boleh beli rumah sebiji. FIFA akhirnya mengesahkan mereka akan bayar penuh gaji Omar Artan dengan jumlah sekitar 4,000 itu, walaupun Omar Artan tidak bertugas walaupun seminit. Omar Artan sebelum ini sudah memberitahu dia dah move on dan fokus untuk menempatkan diri di kalangan pengadil terbaik yang akan berada Piala Dunia 2030. Yang terbaru ni katanya dua orang pemain Iran terpaksa ditahan dan juga dihantar pulang kerana visa daripada tamat. Aduh, pening lah kan. Dan juga semua bukan kata suruh penyokong, bukan kata wartawan media, dan juga pastinya pemain sendiri pun mengatakan, dan juga di legend dia ada di sana, antara paling terburuk lah dalam sejarah dunia, di mana kali ini, okay, di USA, di Mexico kena tak masalah mereka ni. Aduh, cacah marba ya, di Dalca. Dan seterusnya, di mana seorang pemain iaitu yang mewakili Australia bernama Nishan Velupile cipta sejarah jadi pemain keturunan Malaysia pertama berhasil di Piala Dunia 2026. Itu dia. Pemain tersebut masuk sebagai pemain ganteng ketika Australia melalui Turki dengan kedudukan 1-0. Velupile memiliki keturunan Malaysia melalui ayahnya yang dilahirkan di Malaysia dan keturunan Tamil Sri Lanka. Velupile juga cipta sejarah pemain keturunan Tamil pertama bermain di Piala Dunia. Dia mengenakan nombor 23. Itulah kan. Kadang tu kita tahu di mana banyak juga kalau kita ikut berada sejarah sebelum ini, di mana ramai juga pemain kita yang tu berkelana di Eropah tapi tak balik Malaysia. Antaranya ada seorang tu dia negro jemput Malaysia tapi bermain di Liga Inggeris dan pernah dapat tangan emas. Tapi itulah kadang tu kan, sana lebih sengit, lebih ataupun lebih sengit dan memilih untuk teruskan bekerja seperti biasa. Okey, sekali dulu dia boleh kongsi bersama mana tentang info pada pada kali ini, dan sekali bagi apa semua yang nak kongsikan boleh hantar di WhatsApp, okey, nak cerita kat sana boleh ataupun telefon saya di konti 0471 3077. Kita lihat stiker untuk mana cerita Piala Dunia 2026.
2: Suara Penyokong
4: setiap hari Rabu
2: 10.15 malam,
4: Sabtu
2: 8.15 pagi.
4: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
4: bersama
2: Kejap.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, terima kasih juga pada Fahmi yang menyokong pasukan Korea, kata dia. Dan juga Jepun dan juga dia boleh cakap sikit. Fahmi kita ni bercakap Korea, dia kata. Dan juga dia suka makan apa boldogi. Alright, seterusnya saya akan terkongsi bersama anda juga tentang sedikit fakta tentang untuk pada kali ini apa yang menarik di sebalik Piala Dunia 2026. Okey, antara fakta menarik Piala Dunia 2026 di mana Piala Dunia terbesar dalam sejarah buat kali pertama, kejuaraan NN ini menampilkan 48 pasukan. Sebelum ini 30 pasukan kan, sejak 1988. Dan ia menjadi 104 perlawanan daripada 64 perlawanan dan menjadikannya edisi paling panjang dan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Dan tiga negara menjadi tuan rumah serentak bagi pertama, iaitu Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Dan sebanyak 16 bandar tuan rumah, iaitu perlawanan berlangsung di 16 bandar merentasi Amerika Syarikat, okay, termasuk Toronto, Vancouver, Mexico City, Los Angeles dan juga New York, di mana banyak melalui ataupun di Amerika ni dia belah utara kan. Okay, dan juga format baru 12 kumpulan. Walaupun pasukan dibagi kepada 12 kumpulan, setiap kumpulan mengandungi 4 pasukan dan 2 pasukan terbaik setiap kumpulan, serta beberapa pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pasukan kalah mati. Dan pasukan 32 diperkenalkan buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, terdapat round of 32 sebelum pusingan 16. Masa dia banyak sangat kan. Okey, dan seterusnya, Mexico mencetak rekod dunia di mana Mexico menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lelaki sebanyak 3 kali, iaitu 1970, 86 dan juga 2006. Sebab saya kata Piala Dunia lelaki, sebab Piala Dunia wanita pun ada. Ini lelaki, iaitu 1970, 86 juga 2026. Juga perlawanan akhir di New York dan New Jersey. Final Judo Cup berlangsung pada 19 Julai 2006 di kawasan New York, New Jersey. Dan pada kejuaraan kali ini sebanyak 1,200 pemain dengan 48 pasukan, seramai 1,248 pemain telah didaftarkan untuk kejuaraan kali ini, satu rekod baru untuk Piala Dunia dan jangkaan penonton dan paling tertinggi setakat ini. Dan menguntungkan dalam sejarah kerana skala yang lebih besar, jumlah perlawanan yang lebih banyak. Tapi apakah daya, setelah berlangsung banyak kekangan dan juga ramai juga yang mengutuk dengan kesekatan juga di mana ketidak sportingan kan, pasang putih di Melayu kan, di mana banyak di mana antara pasukan yang telah pun dihalam juga ada masuk, macam Iran dan sebagainya. Katanya ada yang tak lepas teroris, ada juga pemain Iran yang telah pun ditahan sebanyak selama 12 jam kan, katanya nak pastikan yang beliau ni bukan teroris. Ada letih kan, kesan dia ni kan. Dan dia juga di mana pemain Iran tidak dibenarkan untuk melakukan recovery bila habis main play game, dia terus kena balik ke Mexico. Sebenarnya ni memang memenatkan. Itulah kan apa kata dia. Apabila awal dulu dia ikut Iran dan tarik diri, tapi dipujuk oleh FIFA. Tapi bila dah masuk je jenis pula. Nasib badan . Tapi itulah kan. Siapa tak mau pergi World Cup ni, kena besar kan. Kalau tak pergi mau gila kan. So, kejohanan yang akan mengangkat negara anda dan juga pastinya mengangkat status dan juga ranking. Okay. Untuk sesuatu pasukan, untuk satu negara tu. Kena pergi. Okey, lepas ni kita nak kongsikan juga tentang Vozinha, iaitu siapakah dia yang tiba-tiba jadi famous ni dalam kancah bola sepak Piala Dunia 2026 ni, dan juga iaitu status dan juga rangkaian pemain daripada pasukan Maghribi. Lepas ni kita nak lagu daripada Queen ini, daripada Jennifer Lopez dan Pitbull. Lagu juga yang pernah menjadi runut World Cup satu dekat dahulu. Kedai FM World Cup 2026, layan dan sempoi.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RPM Flip.
2: Okey, bagi yang mungkin duk tanya kan pasal apa buka TV 1 tak ada, TV 2 RTM semua, tapi kan apa kena faham di mana disiarkan hanya di My Free Laurent, My Free View dan juga di RTM Klik sahaja. Tak salah kalau tak tengok dekat apa ni TV hampa, kalau hampa ada TV cerdik smart TV tu, hampa pergi dekat Google, hampa download aplikasi RTM Klik, boleh tengok kat situ, no problem. Ataupun tengok dekat apa ni telefon pun boleh. Nah kan, mudah sahaja. Okey, macam tu cara dia. Alright, dan untuk semua banyak lagi perkongsian bersama hampa, dan kita ada pemanggil talian pada waktu ni. Siapakah talian? Okey, kita tengok. Hello, assalamualaikum Kedah FM.
3: Waalaikumsalam Abang Ismi Nasya.
2: Okey, Nasya, minat bola ke?
3: Nasya minat apa ni, Jerman.
2: Okey, Jerman. Kedua Jerman, baru ni Jerman menang dengan siapa?
3: Jerman menang dengan Karakau.
2: Karakau. Okey, berapa tu dia menang tu? Pasukan anda. Kalau bukan betul minat Jerman. Menang berapa biji? 7-1. Okey. Pasal apa pilih Jerman? Pasal apa dia? Pasal apa Nasya pilih Jerman?
3: Nasya minat dia lah. Nasya minat dia.
2: Pasal minat lah, bukan pasal ada sebab apa ke tak ada. So macam mana boleh minat bola ni?
3: Saya minat bola dari arwah ayah ada dulu.
2: Okey. Agak-agaknya Jerman boleh pergi ke final tak?
3: Jerman tak ke final tu. Nasa sekong dah Jerman.
2: Apa dia?
3: Boleh-boleh kalau tapi final tu boleh.
2: Okey, terima kasih Nasya. Assalamualaikum. Itu dia Nasya, memilih Jerman. Jerman antara pasukan yang memang ambak kejutan di mana menang besar baru ni, 2-1 ke atas Karakau, pendatang baru okey ke Piala Dunia. Okey, antaranya yang boleh kongsi bersama hampa, okey, di mana pasukan yang membuat perlembaran sulung di Piala Dunia 2026 Di mana edisi ini FIFA 2026 ni, di mana antaranya ialah yang menonjol iaitu Uzbekistan, Jordan, Cape Verde dan juga Karakau. Dan juga fakta menarik, di mana Uzbekistan menjadi negara Asia Tengah pertama yang layak kepada dunia, dan Jordan mencipta sejarah selepas prestasi cemerlang dalam kejohanan Asia beberapa tahun kebelakangan ini. Di mana untuk Jordan, dua pemain mereka ialah mewakili Selangor, kalau nak tahu. Okey, itu dia. Dan juga Cape Verde, sebuah negara kumpulan kecil di Afrika Barat dengan populasi sekitar 500,000 orang, berjaya menembusi pentas terbesar bola sepak dunia, dan mereka ni pernah berlawan persahabatan dengan pasukan Malaysia. Okey. Dan akhir sekali, Karakau, sebuah wilayah Caribbean dengan populasi kurang 200,000 orang, membuat kejutan besar dengan kelayakan sulung mereka. Itu dia ya. Kalau betul-betul bersungguh ni, apa-apa boleh jadi. Apa yang apa sebab kekurangan pun boleh ke final Piala Dunia, di mana maksud saya ke kelompok 48 tim tu kan, termasuklah Bosnia Herzegovina, Haiti, negara-negara yang mungkin orang apa tak cukup fasiliti tapi boleh pergi, melainkan negara yang cukup macam-macam ni tapi macam-macam masalah tapi tak boleh pergi. Pening no. Yang penting semangat dan doa, insyaAllah boleh sampai. Itu dia. Okay, kita berdua dengan lagu sedar daripada Khalid. Lagu ni pernah popular di Piala Qatar sebelum ni. Okey, pada Dunia Qatar 2022. Kedah FM, Piala Dunia 2026. Layan dan sempoi.
4: Sepanjang berlangsungnya temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
5: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
4: Kopi Bola
5: Ahad
4: 9.30 pagi, satu jiwa,
5: sejuta suarakan
4: bersama Kedah FM.

0: Kawanku Final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat keperlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: semua periode 2026. Okey, jangan lupa satgi malam, okey. Pagi esok kan kita ada lagi perlawanan yang ditunggu. Okey, dan untuk satgi pagi sekali lagi saya nak beritahu kepada hangpa di mana perlawanan pada 18 Jun, okey, hari Khamis. Portugal menentang Kongo pukul 1 pagi. England menentang Croatia 4 pagi. Dan esok 12:30 hari Ghana menentang Panama. Dan juga untuk soalan tertunda, Uzbekistan menentang Colombia. Okey, tadi dah ada saya dah beritahu kat hangpa di mana nak kongsikan tentang iaitu kesebelasan pemain Maghribi kan. Di mana untuk pertahunan di mana antara pemain mereka yang bermain untuk Maghribi dan tidak okay, dilahirkan di Maghribi. Okay, di mana Bono dilahirkan di Kanada, Nusar Mazuki dilahirkan di Belanda, dan Issa Diop dilahirkan di France, Chad Di Riyad di Spanyol, Ashraf Hakimi Spanyol, dan Neil Al-Ainoui daripada France, Ayub Wadi daripada France, Chim Se daripada Talbi daripada Belgium, Bilal El-Kanose Belgium, Samir Al-Murad daripada France, dan juga Ismail Saibri daripada Spain. Tapi setiap maklum daripada dulu lagi sebabnya banyak juga yang imigran di France ni kan. Tanya mereka ni memang duduk di sana daripada ayah mak mereka, dan juga mereka kan ada dua kerajaan. Macam Jerman juga, dulu kita ada Khedira kan, dan juga kita ada apa ni Mesut Ozil, Closer kan. Daripada semua ni ada yang berketurunan Poland, Finland kan, Turki kan, tapi memilih untuk mewakili negara yang mereka nak lah kan. Dan juga hangpa nak tahu salah seorang pemain yang hebat, iaitu umur 18 tahun yang bermain untuk Maghribi, okey, Danny ni nama dia iaitu Ayub Budadi. Okey, sebelum ni dia main untuk France baru 21, dan lagi 3 bulan dia, bila dia tahu nama dia tak naik, okey, di mana dia telah pun terlepas untuk mewakili Perancis, dan beliau buat U-turn, okey, di mana beliau terus berputusan untuk tukar ke Maghribi pada Mei yang lalu lah, baru pergi, iaitu hampir beberapa bulan sebelum Piala Dunia berlangsung, dan terus berdayakan ke skuad Maghribi ke Piala Dunia. Dan yang apa yang menariknya, mengejutkan, beliau memberikan saingan yang cukup sengit dengan Brazil. Itu dia kan, memang orang kata dia punya, dia kan main defensive midfielder, memang mantap lah, dia main tengah tu kan, memang padu. Okey, umur 18 adik kan, di mana Ayub Budadi mempower budak ni. Dan seterusnya, di mana siapa tak kenal, iaitu penjaga gol Cape Verde, iaitu Vozinha, okay, di mana telah pun terkejut di mana hampir 4 juta pengikut baru di Instagram dia selepas hasil luar biasa ketika membantu negaranya mengikat Spanyol asli kurang sama pada baru-baru ni. Penjaga gol berusia 40 tahun itu beraksi cemerlang, okay, dan juga beliau juga menangis kerana berjaya memberikan yang terbaik untuk negaranya. Dan asyik hebatnya begitu, memuka pengulas di seluruh Brazil, KS TV, sehingga mereka menggesar penonton membantu Vozinha mencapai 100 ribu pengikut Instagram ketika waktu rehat perlawanan. Dan seterusnya itu, di mana ramai tetap mengikut dan juga mengkongsikan di mana akaun beliau, dan tiba-tiba sekarang ni telah hampir 4 juta mengikut beliau. Dan juga dikatakan banyak sekarang ni kelab-kelab okay, sedang merisik Vozinha yang berusia 40 tahun, yang dikatakan seorang pemain cetak gol yang sangat tenang dan juga memang berbakat. Betul, kita tengok masa lawan tu, memang lawan Spain kot kan, kan nombor satu model dunia ni, dia memang dia relax lah. Dia cool, dia boleh duduk relax, macam dia macam friendly ya. Kan tu betapa hebatnya bila mengalami juga orang yang dah bersiap sedia untuk berhadapi perlawanan besar macam ni, memang hebat ya. Vozinha pada gol Cape Verde. Okey, dan apa semua, jangan lupa kita ada pelbagai program menarik sempena dengan World Cup ni di Kedai FM sendiri. Kita ada suara penyokong, gol dunia Kedai FM, sorotan gol-gol dunia yang telah jaringkan, dan juga jumlah kopi bola, okey, sembang bola, dan banyak lagi. Kat mana? Kat Kedai FM. Jangan lupa sekali lagi untuk semua, Mok Tuala Time Clip untuk menyaksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia. di Sukan Plus. Dia tengok juga ada TV OK. Dan untuk sekali lagi malam ni, pagi esok 18 Jun, di mana perlawanan di antara Portugal menentang Congo. First game tu group stage, group B dan group C. England menentang Croatia. Ni saya akan mengutip lagi 4 pagi. OK. Dan juga esok tengah hari, Ghana menentang Panama. Alright. Dan sekian dulu kita bersama dalam chat cerita malam ni, Perdunia Perjalanan. Jangan lupa untuk dapatkan segala info menarik terkini dan sukan terbaik hanya di RTM. Perdunia 2026. Ya, hanya di RTM. Official broadcast Vito Kampa. Jom layan lagu daripada Ricky Martin, lagu yang memang cukup senonim dengan Piala Dunia World Cup. La Copa de la Vida. Layan babe.
1: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tiga hari setiap Sabtu. Tunggu Hit 10 Kedai.

0: Santai dan rupanya hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar RM2-3 lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Okey, tunggu sekejap. Bersih hujan. Jangan lupa apa semua yang berbakat. Okey, nak jadi bintang piramli seterusnya. Anda boleh terus ikutan di promo telah disediakan oleh penerbitnya iaitu Fidot.mok ataupun DJ Pidot. Hantarkan kepada beliau dan mereka akan pilih nanti. Melalui sini memang mudah lah beliau online ni kan. Yang tak boleh nak mai kepada kami yang apa nak start uji bakat. Hantar saja video. Okey, yang penting seorang hampa yang miming sudah. Okey, dan juga kita ada bintang kecil juga. Okey, yang terbitkan oleh DJ Bas. Okay, nanti anda untuk tahun ni. Alright, selepas 31 minit malam pada waktu ni, dan untuk siapa ni di ruangan WhatsApp daripada Kak Pa Kelab Ketik duk berehat dengan lagu Kebenaran Cerah Mata, dan juga kata di luar sana masih hujan ya, kejangannya ya. Apa-apa yang waktu ni tengah mandu, hati-hati, jaga jarak mandu anda, itu yang terbaik. Alright, yang penting potretkan diri anda menjadi seorang yang apa, orang yang selalu dirindui. Okay, kita nak orang yang tidak menyakiti hati orang. Okay, selalu yang berfikiran positif kan, dan suka memberikan bantuan bila dikala susah, itu yang terbaik. Dan Mak Hijrah ni terapkan semuanya yang baik-baik belakalah kan. Kita nak macam tu kan, hijrah diri anda menjadi lebih baik insyaAllah. Alright, Kedai FM ini tu bersama, dan kita akan berikan kepada anda banyak lagi pengetahuan. Dan untuk itu jangan lupa terus mesej saya di tarian 011-568-6300. Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, sanan 12 hashtag damakan jiwa. Jangan lupa, pagi Sagi. Okey, hari Khamis 18 Jun 2026. Jalan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. First stage. Okey, grup B, Portugal menentang Congo 1 pagi di Sukan Plus dan juga ATM Klik. Dan grup C, first stage, England menentang Croatia. Ini Sagi saya bangun. Confirm. 4 pagi. Okey, dan juga ATM Klik. Dan esok, tengah hari, grup C, first stage, Ghana menentang Panama. Dan secara tertunda Uzbekistan menentang Colombia pada pukul 3.30 minit petang. Okey, dan untuk itu semua, terima kasih rakan sungai bilik kawalan siaran. Kita ada malam ni Gharudin dan juga Fahmi dan bahasa rapat bentuk kesempatan bersama dengan Tarmizi dan juga Nasrin. Dan untuk itu semua, okey, apapun untuk mentera kata di Mahijrah ini, di mana satu Muharram bukan sekadar pertukaran kalender tapi peluang untuk berubah menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Dan bulan Muharram adalah waktu terbaik untuk memandamkan dendam, membuang sifat mazmumah dan menyemai benih kasih sayang semua umat. Dan semoga tahun ini membawa sinar baru, rezeki yang berkat dan iman yang semakin utuh. Saya Iskandar Gadi, undur diri, DJ Is. Jumpa esok malam. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
2: Awal Muharram hadir membuka lembaran baharu, mengingatkan kita tentang makna hijrah yang penuh pengorbanan, keimanan dan harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkatan, setiap usaha diberi kemudahan dan setiap doa diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12.30 malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen sembang bola dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey. Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim. Di sini menemani anda jam pertama ini, dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Click Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Zee, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
8: Mini Piala Dunia.
9: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
10: Yes,

girls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1:30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Selamat tahun baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong, moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samui, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2:30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruh Hantu.

0: Kejohanan 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hi kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular ada satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video itu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan ada satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga, kalau dengan rakan juga. Kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my, antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini, Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam Cici Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi, namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Mungkin kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada, okay? Walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan-keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba. Nak bawa tak bekal? Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento. Anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng buruh hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid. Sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal

5:45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Ada jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis kau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas mayang. Lepas mayang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram, dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyuh dah, pakar sekebel mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu, riyadun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini indahnya. Ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram. Ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab itu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil, lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan
ada seperti debu.

0: yang berterbangan. Pahala kita itu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Anda, siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladina qalu rabbunallah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak begitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain, sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah, ada rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah, satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk astagfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astagfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Ha, kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Oh, dalam hati tu, terasa sampai dalam hati tu, zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu, pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangan-bangan fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada, yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran sembahyang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita, lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya, kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah, kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid, sembahyang dulu di masjid kita ni, sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita, baliklah ke rumah. Sampai di rumah, tengah jalan maghrib, siapa talih, jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib, talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lagi pula, balik. Tak apa, tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu, kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah, berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni, berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa sunat, terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya, kita ada puasa sunat. Kalau namanya, kalau Muharram tu bolehlah 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi karena kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, buatlah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat, macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujala berongok langit, berongok kepala kamu, dah terbuka dada kamu, jala tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na, wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat, kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh, kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu, wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh balik kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu, kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti, ni amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni, ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Darul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka kerana itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat, no?
1: Alhamdulillah, Di.
0: Apa azam tahun baru?
1: Azam tahun baru untuk pagi ni saya, Nazri Manasya, DJI.
0: Dan juga saya, BZZ Bans, Basirah Baharum.
1: Bersama dengan rakan memberikan siaran terbaik, Bumi, Suhaimi dan juga...
0: Dan juga Syarifah Neti. Syarifah Neti Rahayu. Boleh nama, sedap, kan?
1: Nama, seindah orangnya.
0: Seindah orangnya.
1: Tapi dia kata layan je.
0: Layan je, kan?
1: Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ingatkan dia layan. Apa? Rupanya layan ke Kedai FM.
1: Layan Kedai FM.
0: Okey, dan juga maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi 5.50 minit pagi bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alhamdulillah. Yang dah selesai menangkan solat fardu subuh? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang masih lagi belum, cepat-cepat ni. Sebabnya masa tak tunggu kita. Betul tak, Ibas?
1: Masa mana akan menunggu kita? Dia takkan menunggu sesekali kita. Kok kita kata sat. Tunggu sat. Tak. Dia tetap tek.
0: Dia tetap tek kan?
1: Saat. Macam Nadi.
0: Macam jam, saat, minit. Semua dia akan berlalu begitu sahaja.
1: Tapi.
0: Tetapi.
1: Kalau saat ya ataupun saat Nurdin. Kalau kita suruh tunggu, dia akan tunggu kita juga.
0: Itu saat lain, Ibas.
1: Okey, baik.
0: Ingat ni semalam kita dah sambut tahun baru Islam 1448 Hijrah. Hijrah tu bukan tentang menjadi yang sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik dari semalam.
1: Nak cari yang sempurna ni
0: memang tak ada.
1: Tak
0: Iba,
1: pasti
0: Iba pernah jumpa ke yang sempurna?
1: Tak ada lah. Kalau tak kita ada. Bagi kita manusia kan. Sebab kita ni.
0: Okeylah. Jomlah anda menyempurnakan hari anda bersama dengan kami Kedai FM, okey? Terus melekat bersama dengan Ibas di Atimna 10.
1: #rancak berbisa.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Tiap-tiap benam 10 hashtag rancak berbisa. Jam pertama Ibas temani anda. 6 pagi, 10 pagi.
2: Okey, baik untuk anda. Pagi ini yang mana bersiaran bersama kita. Kemudian pula menonton RTM Klik. Memang mantap-mantap semualah anda. Jadi nak pergi kerja hari ini, kita nak komitmen kita tu. Kita nak kita punya pembawakan tu. Biarlah ianya menjadi pekerja yang cemerlang. Bukan apa, kita tengok bola Ibas. Kita ni kalau kata tidur kurang ni, dia macam-macam lah jadinya.
1: Oh, Ibas tu tidur kurang ke?
2: Dah, kita normal. You tengok air macam mana?
1: Tengok macam segar.
2: Alhamdulillah.
1: Mana kata 6 hingga 7 jam lah tidur.
2: Tak sabar nak main bertugas dengan Ibas.
1: Aduhai. Sama lah kita eh.
2: Okay.
1: Tidur 6 hingga 7 jam. Itu sebab tu kami ni semangat ni.
2: Semangat.
1: Dan juga kalau kita tengok di media sosial memang riuh rendah lah. Riuh remang kan. Dengan Piala Dunia ni memang macam tu. Dan juga kali ni katanya 39 hari noh. Piala Dunia berlangsung kan.
2: Lama sikit
1: pada pada penganjuran sebelumnya tahun 2022 tu sebanyak 32 hari saja.
2: Ya.
1: Makna kata setiap tahun tu ada orang kata ni pertambahan ataupun perubahan yang positif lah.
2: Itulah. Jadi dia sebenarnya kalau lebih lama dan juga banyak tim lagi ataupun negara yang masuk ni, dia penambahan tu juga boleh membawa kepada kegembiraan lah bagi negara-negara lain ni kan. Tidak sebelum ni tak sampai pun banyak tu. Ni dah 48 negara boleh masuk kan. Memang ada lah yang negara-negara lain lagi yang orang kata apa kurang sebelum ni mampu juga untuk menyertai
1: menjejak kaki ke Piala Dunia
2: Piala Dunia. Kalaupun kita katakan payah nak masuk tu sebelum ni agak dalam peringkat kumpulan saringan lagi dah memang tergelincir orang kata kan. Tapi kali ni mampu juga untuk berada bersama dengan kesebelasan pemain ataupun negara-negara yang memang hebat. Kita tengok kalau kata Itali sekalipun sekarang ni tak mampu untuk nak bersama dengan Piala Dunia. Dan kita tengok Kakua kan? Mampu juga berada walaupun kepulauan yang kecil. Walaupun kita katakan tewas, tak apalah benda tu. Tapi boleh juga bersama dengan negara-negara yang hebat di Piala Dunia. Walaupun kita nak kongsikan lagi lah nanti.
1: Lepas ni lah kan. Banyak lagi perkongsian mengenai dengan Piala Dunia dan juga isu-isu semasa untuk anda semua. Okay? Terus melekat bersama dengan Ibas di Aktif 6.10.
2: Hashtag Rancak Berbisa.

0: senang 10.
1: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Okey, baik.
2: Ya, Ibas masih lagi teman anda di jam yang pertama, 6 pagi hinggalah detikkan 10 pagi nanti.
1: Okey, kalau semalam Sumi ya, bersama dengan anda dan juga semalam juga sambutan orang kata apa, Ma'al Hijrah, permulaan tahun hijrah bagi kita semua.
2: 1448 Hijrah.
1: Ya, kita dah ni dah melangkah masuk dah. Jadi dalam rancangan sentuhan duha pun kita dengar yang bahagia Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi dah kongsikan berkenaan dengan kita sebelum ni, kemudian semalam. Hari ini ada lagi. Ini berkenaan dengan Ma'al Hijrah jugalah. Kalau yang bahagia Ustaz Man Isa pun dia kongsikan berkenaan dengan Bebuang Asyura. Sedap mah.
2: Sedap lah kan.
1: Okey, baik, untuk Piala Dunia, kita beralih ke Piala Dunia apa eh?
2: Ya, boleh, silakan, apa yang kita nak kongsikan.
1: Okey, kalau berlangsung awal pagi tadi, pertemuan yang pertama yang kita lihat semalam, ada yang tidur awal, mangkit pula waktu tu buat tahajud. Alhamdulillah. Kemudian menyaksikan FIFA World Cup 2026, iaitu pertemuan antara Portugal
2: dengan
1: Dr.
2: Kongo. Macam mana, kat dalam ke kat luar?
1: Bukan Bongo.
2: Kongo. Okey. Dan kalau kita tengok berapa markah yang dikutip oleh kedua-dua negara ni?
1: Okey, untuk dua-dua tim ni tak ada yang buat silap. Kerana mereka kedua-dua pasukan ataupun negara ni memang hebat. Kalau nak bandingkan dengan Dr. Kongo, memang negaranya memang sihat-sihat semua. Sebab semuanya doktor belaka. Dr. Kongo bertemu dengan Portugal. Kan? Kalau kita tengok Portugal, ada juga kesebelasan pemain yang boleh dikatakan nombor satu dunia. Cristiano Ronaldo.
2: Siapa tak kenal kan? Portugal. Tapi Dr. Kongo ni dia macam dengan kita tak biasa dengar sangat negara ni.
1: Tak apa-apa.
2: Ha, tak biasa dengar maksudnya.
1: Tak apa.
2: Sama juga macam Karakau tu kan.
1: Karakau.
2: Tak biasa dengar juga Karakau, tapi Karakau, layak apa? Kepala dunia tu.
1: Boleh pi.
2: Hebat.
1: Ni kita Dr. lah. Kongo. Tapi kita tengok penyerang dia tu memang hebat-hebat lah. Mampu juga untuk membawakan keresahan kepada pasukan Portugal. Tapi kalau kita tengok kan Portugal ni, dia kalau jaringan yang pertama tu Neves di minit yang ke-6, kita katakan mampu untuk membawakan perubahan kepada banyak gol lah kalau boleh kan. Tapi itulah ditidakkan oleh Wisa di minit yang masa tambahan, separuh masa pertama sebelum break tu, yang bawakan kepada keputusan seri satu sama. Itu yang kita katakan sampai last sekali.
2: Sampai last pun satu sama juga, no?
1: Satu sama juga.
2: Aduh, hai. Tak apalah, orang kata nanti kita tengok lagi mungkin.
1: Sebab apa? Sebab apa? Satu sama.
2: Sebab satu sama tu. Satu sama tu disebabkan oleh penganalisis lah yang Bas tengok di TV1 tadi. Katanya Portugal ni dia selalu memikirkan, terlalu memikirkan kemenangan.
1: Oh, jadi dia tak mau kalah.
2: Dia tak mau kalah. Itu dia jadi macam tu. Itu penganalisis, bukan Bas yang kata. Bas kata, disebabkan tu sebab Cristiano Ronaldo ni kan satu nama besar. Mungkin kita boleh 3-0 ke 3-1 ke dengan Dr. Kongo ni kan. Tapi keputusan satu sama. Tu yang kata apa ni, orang duk menganalisis sangat tu.
1: Macam tu. Okay. Tapi tak apalah, untuk anda semua kita dah ketahui dah adalah keputusannya berkenaan dengan Portugal dan juga Dr. Kongo.
2: Dan juga berlangsung juga tadi, pukul 4 pagi tadi.
1: Pukul 4 pagi tadi kita tengok England
2: dengan Croatia. Dan juga 12.30 tengah hari nanti, Ghana dengan Panama. Ingat lagu nama Panama kan? Ada juga negara. Dan juga 3.30 minit petang nanti, Uzbekistan dan juga Colombia. Itu jadual perlawanan untuk 18 Jun 2026 FIFA World 2026.
1: World Cup 4-2.
2: Mana England?
1: England.
2: Dan Croatia.
1: England dan Croatia. Kita tengok Croatia pun hebat juga. Rakanik lah kalau kata dulu. Nama-nama mereka tu memang hebat lah. Martin Baturina juga, Peter Musa juga. Kita tengok ada. Namun kehebatan daripada England ni, Harry Kane, kita tengok yang meledakkan gol di minit yang ke-42. Harry Kane 12. Minit ke-12 awal lah. Jaringan daripada England juga, dan juga Birmingham di minit yang ke-47. Dan Marcus Rashford. Rashford ni orangnya muda lagi. Hebat orangnya. Kita tengok dia mampu juga menjaringkan gol. Itulah menjadikan tapi buat masalah ni kita tengok yang mampu untuk menjaringkan dua gol yang kita ingat, iaitu Lionel Messi dan juga Marcus Rashford. Yang lain tu siapa lagi ya?
2: Sekejap lagi lah kita kongsi pula.
1: Sekejap kita kongsi lah.
2: Kan untuk anda semua banyak ni kami
1: banyak,
2: ni.
1: Banyak.
2: Apa ni, sehari kami cuti ni. Mm-hmm. Memang kami kumpul maklumat mengenai dengan buat research.
1: Betul.
2: Mengenai dengan World Cup ni.
1: Yes.
2: Lepas ni aktif 6.10.
1: Hashtag
2: Rancak Berbisa.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Setia bersama Kedah FM, hashtag pilihan hati.
2: RTM terus unggul.
3: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Sebelum kita ke angkasa Puri Kuala Lumpur, Ibas.
4: Ya, yeah, betul. Kita nak kongsi bukan setakat World Cup 2026 je kan. Tapi ada juga berita-berita yang menyedihkan yang berlaku kan. Antaranya mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas jatuh dari bot di Sungai Kobat dekat Taman Impian Jalan Sungai Lembing di sini ditemukan awal pagi. Dan juga penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, berkata mayat mangsa ditemukan kira-kira 300 meter dari lokasi dan dilaporkan terjatuh tu. Dan juga mangsa Muhammad Firdaus Zuhar Sema, 26 tahun, ditemukan pada pukul 2.30 pagi tadi selepas operasi mencari dan juga menyelamat memasuki hari kedua. Okey, untuk anda yang nak mengetahui lagi berita dengan lebih lanjut, boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM.
3: Jadi kalau kita tengokkan cerita semalam, kemudian dulu kita dengarkan berkenaan dengan suatu latihan angkatan tentera, yeah, kan, yang terjadi kemalangan di situ. Kita doakan yang terbaik lah untuk kedua-dua sekalian. Dan juga kita tengok apa yang berlaku tu, itulah dia. Kita kan, kalau nak ikutkan benda tu, itulah ujian daripada Allah SWT untuk diri mereka tu, sama telah lah kan. Tapi untuk Satim, kemudian untuk ATM sendiri, dan juga yang turut terkesan, paling terkesan adalah ahli keluarga kan. Kita doakan yang terbaik lah untuk semua mereka, apa yang berlaku, supaya ianya menjadi pengajaran buat kita semua.
4: Dia, ya? Dan juga salah seorang anggota yang meninggal dan juga dekat dengan kita dah ni, dah pun selamat dikebumikan di Masjid Al-Bushra Merbuk. Dan seorang lagi pun selamat juga dikebumikan di Johor. Alhamdulillah, kita doakan semoga kedua-dua mangsa ditempatkan di kalangan insan-insan yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, seterusnya untuk anda juga satu lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Waktu ni nak bas dengan Raita kan. Kita naik kenderaan kan?
4: Yalah.
3: Perlu kita isi minyak kan?
4: Of course.
3: Yes, day. Okey, baik, untuk anda, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter bagi tempoh 18 hingga 24 Jun 2026, manakala harga petrol RON 97 dan RON 95 kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 sen seliter.
4: Itu dia. Dan bas masih berbaki 99 liter lagi.
3: 99 liter lagi.
4: Berbaki lah.
3: Berbaki.
4: Berbaki kan kerajaan bagi kan subsidi budi 95 tu kan?
3: 9?
4: 99.
3: Oh, 99.
4: Awak ingat awak?
3: Ingat kot 9.9.
4: Kalau 9.9, hari ni baru 18
3: tapi
4: Jun.
3: Kita tengok balik kan, langkah kerajaan kan, langkah kerajaan untuk memperkenalkan bekerja dari rumah BDR tu memang bertepatan lah dengan situasi.
4: Memang sesuai.
3: Kan, sesuai sangat.
4: Kan, mengurangkan orang kata kos bahan api tu. Dan juga insyaAllah lah kan, kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja kan.
3: InsyaAllah. Kalau kita fikirkan balik, benda tu memang
4: relevant.
3: Memang kerajaan kalau buat sesuatu benda, dia akan buat dengan sebaik mungkin, perancangan yang rapi, percaturan yang rapi untuk memberikan kesejahteraan kepada semua.
4: Macam tu. Okeylah, kita nak ke utama 7 pagi di
3: jom,
4: Ibas.
3: Jom.
4: Saat lagi banyak perkongsian untuk anda, terus bersama dengan Ibas hingga letikkan 10 pagi dan terus melekat bersama dengan Kedai FM.
3: Yes.
4: Hingga 12 tengah malam nanti.
3: InsyaAllah.
4: Semuanya.
3: Di mana? Di mana lagi kalau bukannya untuk anda, Kedai FM Seluruh Harmoni.
4: Ya, pasti sempurna, Krista.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
2: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 65 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM99 sen seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 sen seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 sen seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syaridah Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syaridah. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkata itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasaskan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras ke perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perhatian antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menandut masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
0: Ya, selamat pagi semua.
1: Gitu.
0: Kan, diharap doa anda tu yang mana, apa ni, anda aminkan di tahun baru tu. InsyaAllah Allah akan tunaikan satu persatu. Cuma masa tu lah kan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, makan tahun kan.
1: Ya, sebab itulah kita kena rajin dengar ceramah-ceramah tau. Kita tengok hebatnya orang yang kerap dengan ceramah ni kan, memang dia akan sentiasa dalam perubahan yang terbaik. Kita tengok kalau kata kita di sini, kalau dulu Haji Hasmah Bari, oh hebat Haji Hasmah Bari ni dengan agamanya. Sekarang ni pula DJ apa, DJ Nur Syahriza, DJ Eza, memang hebat. Hari-hari dengan ceramah agamanya yang bawakan kepada kita penerbit. Alhamdulillah dek. Lepas ni pula kita tengok pula macam mana kita ni kalau seringkali dengan dengan ceramah, dengan forum dan sebagainya, bila kita dekat dengan kau tu macam Bas dulu pun dengan Jakim kan. Tengok jauh boleh beza pula dengan sekarang kan. Dulu lain lah ni, lain kan. Okey, itulah dia.
0: Beza macam mana?
1: Beza lagi hebat lah ni.
0: Oh, ingat kan macam
1: sebab
0: mana?
1: Sebab dah bawakan daripada keadaan dulu ni kita ni, dengan dalam keadaan Bas duduk pi dengan forum sana, forum sini kan. Jumpa dengan ahli ulama, jumpa dengan orang hebat-hebat. Mai sini pula lagi hebat lah kita tu, sebab kita dah tahu dah bagaimana perjalanan kan.
0: Sama jugalah dengan partner saya kan, Azmi Mat Nasir ni kan.
1: Sebab
0: nantilah nak cerita ni.
1: Cerita banyak lagi kita nak cerita ni. Okey, untuk anda tentang keputusan bola sepak Piala Dunia World Cup 2026 dan keputusannya kita dah ketahui. Cuma kita nak tunggu nanti untuk perjalanan kita Ghana Panama ni apa ceritanya pula.
0: Sekarang
1: sedang berlangsung sekarang ni.
0: Sedang
1: berlangsung, bermula pukul 7 pagi. Tapi untuk keputusan Portugal dan juga Rota Congo. Tadi seri satu sama, yang mana baru mendengarkan kita untuk waktu ni mungkin juga gonyoh mata pun mungkin tidak tak tahu cerita berkenaan dengan bola ni, dan tak mau ambil tahu pun dengan bola ni. Tapi bila dah dengar DJ cerita, macam Sumi semalam cerita, sebelum tu lagi, kemudian GE, Ibas cerita, jadi kita boleh tahu juga sebuah sikit. Okay, Portugal dan juga Congo. Apa dia tu cerita?
0: Tadi kata Ghana dengan Panama bila?
1: Ghana dengan Panama Grup L. Hari ni.
0: Hari ni kan. 12.30 tengah hari.
1: Tapi kalau tengok ikut jadual di sini 7 pagi.
0: 7 pagi. Aduh, ni Ibas pula dah yang confuse kan. Tak apa, makna kata apa pun tunggu keputusan daripada kami.
1: Okay.
0: Kami akan kongsikan dengan anda semua.

0: Nah, selalu tengok RTM Click kan.
1: Ya, betul-betul percuma.
0: Betul-betul percuma. Tapi semalam kan, kita dah buat permohonan maaf untuk semua yang setia dengan RTM dan juga di RTM Click kerana ada sikit gangguan yang berlaku. Dan kita punya Big Boss ya dah pun menyuarakan perkara tersebut. Jadi tunggulah pukul 8 pagi nanti dalam berita tempatan Kedai FM.
1: Okey.
0: Jadi kita mohon maaflah kepada anda ya kalau ada apa rasa
1: kekurangan.
0: Kekurangan gitu. Tapi insya-Allah kita akan sentiasa mempertingkatkan lagi kehebatan kita RTM Day.
1: Ya. Ah, betul-betul percuma RTM Click eh.
0: Yes.
1: Dan terus bersama dengan kami di Aktif 610
0: #RancakBerbisa.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izza berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
6: Ya, Adi Benam sebulan hashtag rancak berbisa.
7: Okey, baik. Kita menunggu nanti untuk rancangan tinjauan cuaca pagi ini. Bersama dengan rakan kita dalam Malaysia pagi ini. Siapa Ibas?
6: Ya, tak lain tak bukan Cik Aizuddin.
7: Cik Aizuddin.
6: Assalamualaikum Cik Aizuddin.
8: Waalaikumsalam.
6: Sihat lo?
8: Alhamdulillah.
6: Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini macam mana. Silakan.
8: Okey. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca di keseluruhan negeri Kedah dijangka tiada hujan pada waktu pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sekian laporan dari Bilik Operasi Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Cik Azuddin. Okey,
6: jadi Cik Azuddin dah beritahu dah keadaan cuaca hari ini. Adapun 7.32 minit pagi. Selamat pagi yang mandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ya,
7: Bukan apa. Kalau kita ikutkan zaman sekarang ni ataupun musim sekarang ni, musim bola. Jadi mata kita pun rudui gitulah. Kalau kata orang lama dulu, Ahmad Fauzi Zakaria, dia kata rudui tu. Mata rudui begini. Sebab apa? Semalam dah tengok bola, tadi tengok bola, sambung lagi bola. Sebab apa? 48 negara yang bertanding dalam Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali ini. Jadi untuk musim ini kita kena tumpu banyak perlawanan tau. Tapi itulah untuk dua dekad kali ini lah kita akan dapat merasai secara percuma.
6: Betul. Dan juga kita tengok di TV1 sekarang ni, Piala Dunia 2026 ni, Neymar kembali serta latihan. Untuk peminat-peminat Neymar tu, orang kata seronok dah ni kan. Nak tengok apa ni, kita punya bintang, kita punya idola beraksi di atas padang. Dan juga kalau tengok apa ni, sebelum ni Argentina kan, iaitu Lionel Messi merakamkan hat-trick pertama Piala Dunia. Kalau tengok. Dan juga saya, kita akan kongsikan mengenai Lionel Messi ni, umur dia sama dengan Bas.
7: Betul.
6: Dan juga kalau kita tengok, membuktikan bisanya dengan meledak gol pada minit ke 17, 60 dan 76 di Kansas City.
7: Ya.
6: Itu hat-trick pertama Lionel Messi. Siapa-siapa apa ni, buat DJ Su yang memang minat Argentina kan. Minat Lionel Messi. Oh, hebat dia.
7: Oh, gitu. Okey, baik. Untuk perlawanan waktu ini yang berlangsung 32 minit masa berlalu, untuk Piala Dunia, Ghana bertemu dengan Panama, masih lagi terikat 0-0 di sana. Okey.
6: Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni. Kita nak ke sentuhan duha terbitan Nazri Mat Nahid. Mat Nasir. Minta maaf saya. Minta maaf ya. Dan juga dengan topik ataupun dengan tajuk dia masih lagi Azam lah.
7: Azam. Azam apa tu?
6: Azam je.
7: Azam ya.
6: Ha-ha, nanti kita sama-sama nantikanlah apa kupasannya lepas ni.
7: Tapi kalau bersebut pasal Azam, semalam Sumi dah cerita berkenaan dengan Azam.
6: Ha, dia dua tu nak tanya Azam.
7: Azam.
6: Azam apa yang ni? Sebab setiap kali tahun baru, tak kira lah Masihi ke?
7: Ya.
6: Tahun baru Hijrah ke? Mesti Azam. Orang kata Azam kan?
7: Azam, Azam.
6: Tapi
7: Azam.
6: Ibas lain sikit hari ni.
7: Okey, hari ni kita batu terang untuk anda. Kita ha-ha, nak tanya anda, Azam tahun lepas macam mana?
6: Ha, tertunai ke ataupun masih lagi post?
7: Aduh, hai.
6: Masih lagi terlekat di skala 3. Tak boleh nak pi gini.
7: Jadi apa ceritanya untuk anda, anda boleh kongsikan bersama dengan kami nanti, insyaAllah. Semuanya untuk anda di Aktif 610
6: #rancakberbincang.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wabak. Hari ini tuan-tuan, hari yang kedua kita dalam tahun baru Hijri. Alhamdulillah, saya percaya ni ramai ni yang tuan-tuan sedang mendengar ni yang dah memasang azam, tekad untuk berubah. Itu sangat-sangatlah bagus tuan-tuan. Walaupun hari-hari sebenarnya kita dituntut untuk berubah ni, tapi persoalan yang elok kalau kita renungkan sama-sama, adakah semangat itu masih hidup dalam hati kita? Nak memulakan perubahan ni walaupun macam susah, tapi sebenarnya bukanlah susah sangat. Sebab yang paling mencabar ialah untuk meneruskan apabila tiada lagi tepukan untuk kita, tiada lagi sambutan, tiada lagi peringatan. Kalau itu kita boleh lalui, bererti kita sudah mampu melakukan perubahan. Ramai orang yang berjaya berubah selama sehari, tapi tuan-tuan gagal untuk bertahun-tahun. Sebab itulah para ulama mengingatkan kita bahawa amalan yang dicintai Allah ialah amalan yang dilakukan sedikit, walaupun amalan itu yang dilakukan sedikit tapi dia berterusan. Ahabbul a'mali ilallahi adwa muha wa in qalla. Kalau semalam kita berazam dengan azam-azam yang baik, teruskan azam tu tuan-tuan. Jangan tunggu tahun depanlah untuk nak berubah. Masa depan ke, jangan tangguh-tangguh, sebab bertangguh-tangguh itu adalah modal yang paling besar bagi orang yang gagal. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok itu lebih baik daripada hari-hari sebelum dia. Orang yang berjaya tuan-tuan puan sekalian bukanlah orang yang tak pernah melakukan kesalahan. Siapa aja yang tak pernah lakukan kesalahan? Tapi orang yang sentiasa bangkit dan memperbaiki dirinya, itulah orang yang berjaya. Semoga tahun ini, tahun baru Hijri ini adalah titik kepada perubahan kita, membawa diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih dekat dengan syurganya. Tuan-tuan, kuasa hijrah, kuasa untuk berubah. Ayuh, kita laksanakan perubahan yang baik dalam diri kita. Minta doa dengan Allah, tanamkan azam dan mulakan dengan tindakan. InsyaAllah berjaya. Dapat sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tepat 8 pagi.
2: Berita Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sambutan Maulid Hijrah tidak seharusnya dilihat sekadar pertukaran angka dalam kalender Islam. Sebaliknya perlu dihayati sebagai satu proses perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan. Perkara itu ditegaskan dalam titah Sultan Kedah, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah yang dibaca oleh Raja Muda Kedah, Tunku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin di Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah pada tahun 1448 Hijrah di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Alustas malam. Titah baginda, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan lambang keimanan, ketakwaan dan perjuangan dalam mempertahankan akidah umat Islam serta menjadi asas kepada pembentukan sebuah tamadun yang berteraskan keadilan, ilmu, persaudaraan dan integriti. Baginda bertitah semangat hijrah perlu diterjemahkan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan pembangunan masyarakat. Rakyat Kedah turut diseru agar menjadikan tahun baru hijrah sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna melalui pemikiran yang matang, tindakan yang berintegriti serta pegangan agama yang kukuh. Baginda menegaskan Kedah perlu terus bergerak maju dengan berpaksikan ilmu, teknologi, takbir urus yang baik serta perpaduan rakyat yang utuh demi menjamin kemakmuran negeri pada masa hadapan. Pada majlis sama, Raja Muda berkenan menyempurnakan anugerah tokoh Ma'al Hijrah Negeri Kedah tahun ini kepada pakar motivasi Dr. Syukri Abdullah yang juga pendidik telah lebih 3 dekad mencurahkan khidmat masyarakat membimbing pelajar, ibu bapa serta masyarakat ke arah kecemerlangan pendidikan dan pembangunan sasia. Anak jati kampung Sungai Baru Alustar itu pernah dinobatkan sebagai pelajar terbaik keseluruhan Universiti Sains Malaysia sebelum melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat Doktor Falsafah di United Kingdom. Sejak tahun 1992, beliau aktif berkongsi ilmu menerusi program motivasi, penulisan buku, siaran televisyen dan radio serta pelbagai model pembangunan insan yang memberi manfaat kepada masyarakat di dalam dan luar negara. Sementara itu diumumkan anugerah Masjid Terbaik Bandar dimenangi oleh Masjid Al-Hana, Pekan Kuah Langkawi yang terkenal dengan pelbagai inisiatif kebajikan, pendidikan dan ekonomi serta peranan sebagai masjid pelancongan yang menjadi tumpuan pengunjung dari dalam dan luar negara. Manakala anugerah Masjid Terbaik Luar Bandar disandang oleh Masjid Al-Fatih Kuala Pegang yang aktif melaksanakan program pengemerahan masjid, pembangunan belia,